0: tanggal 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk dana tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
2: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. 4 pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Ali Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi, Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandang moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah.
10: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulat Isan, melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji, melaporkan selengkapnya.
11: Nah, kami sama-sama

0: mendapatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis dan ke depan. Koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
3: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
5: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
6: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
4: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
1: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
7: Ya, Saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi.

0: koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar baru saja tadi kita mengikuti Warta Berita bersama Pro3, dan pendengar sekarang kita kembali lokal dan pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11 dan pendengar saat ini pendengar masih selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dan saat ini pendengar sedang ditemani dengan musik yang dibawakan oleh Ari Lasso dengan judul lagu Aku Bukanlah Diriku.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar, selamat datang di program Dialog Kesehatan. Senang sekali saya Prima Maya dapat kembali menemani Anda dalam sajian informasi yang edukatif dan juga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas HIV dan juga AIDS, salah satu isu kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian karena jumlah kasus baru yang terus bertambah ditemukan setiap tahun ya. Melalui dialog ini kita akan mengupas berbagai aspek, mulai dari pengertian HIV dan juga AIDS, cara penularan, upaya pencegahan, dan juga pentingnya deteksi dini, pengobatan hingga peran keluarga dan juga masyarakat.

0: penjelasan berdasarkan data dan pengalaman di lapangan. Selamat datang Ibu Endang Titik Megawati SKM MAP. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama pendengar kami di pagi hari ini, Ibu. Ibu, bagaimana perkembangan kasus HIV AIDS di daerah khususnya Kabupaten Sumba Barat beberapa tahun terakhir ini, Bu? Silakan.
1: Terima kasih. Ya. Selamat pagi.

0: dibandingkan dengan tahun ini.
1: Baik, itu faktor apa yang mempengaruhi, Bu?
0: Faktor yang mempengaruhi ya, tentunya banyak faktor. Misalnya karena perilaku, betul, yang misalnya perilaku seks yang menyimpang, ataupun karena pengaruh-pengaruh perkembangan informasi global ya, sekarang yang kita tidak bisa bendung itu informasi yang datang kepada kita. Jadi orang mau mencoba-coba hal-hal yang baru. Misalnya kita yang datang dari kota kecil ke kota besar, tentunya banyak yang kepingin kita tahu semua dan coba-coba seperti itu ya.
1: Ya baik, Ibu. Sejauh ini kan banyak orang yang bingung, Ibu, antara HIV dan juga AIDS. Apa sih perbedaan yang mencolok, Ibu, antara HIV dan juga AIDS?
0: Iya, lalu HIV itu ya, tampak seperti orang biasa kayak kita gitu ya, dan kelihatan kita itu sehat
1: ya,
0: gitu.
1: Tapi sudah terinfeksi.
0: Sebenarnya sudah terinfeksi ya, virusnya sudah ada dalam tubuh. Tapi kalau ini AIDS itu sudah menunjukkan gejala-gejala ya, seperti penurunan berat badan yang drastis, kemudian diare berkepanjangan, baik, terus kemudian nafsu makan yang turun, dan ini yang lebih spesifik itu ada bercak-bercak di kulit itu, terus kemudian ada jamur yang tumbuh di ya, lidah ya, baik, jadi kandida albicans itu, jadi itu yang sudah istilahnya sudah parah lah itu kalau ya, yang kategori AIDS itu.
1: Baik, berarti itu yang membuat masyarakat lebih banyak keliru. Jadi kalau HIV itu masih awal-awal, Bu ya, ya, berarti masih bisa kita lihat seperti orang-orang biasa,
0: yang biasa.
1: Berarti yang sudah AIDS, yang sudah memasuki fase masih yang berat.
0: Berat dan ya, banyak-banyak gejala yang muncul gitu.
1: Ya baik, Ibu, mengapa, oh mohon maaf, kelompok usia mana yang paling banyak ditemukan kasus untuk HIV saat ini, Bu?
0: Itu kelompok berdasarkan data ya, yang ada di kami itu kelompok umur 25 sampai 29 tahun, kemungkinan kan karena usia produktif ini, jadi mereka mobilisasinya lebih ya, tinggi dibandingkan kelompok usia yang lain ya, dalam mereka mencari pekerjaan, harus di tanah rantau, jadi seperti itu ya, banyak terus kemudian mereka mungkin kehilangan identitas ya, jati dirinya, jadi mau mencoba-coba semua hal-hal yang baru.
1: Baik,
0: seperti itu ya.
1: Berarti sejauh ini untuk identitas yang terkena penyakit ini disembunyikan, Ibu ya?
0: Ya, kalau identitasnya tentunya kami tenaga kesehatan tahu ya, ya, namanya siapa, umur berapa, alamatnya di mana, ya, terus kemudian dia masuk kategori apa, populasi apakah dia waria, kok lelaki suka lelaki ya, ini ya, seperti itu kami tahu tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk data yang kami share ya tentunya ya, inisial saja yang inisial kami kasih seperti ya, itu ya.
1: Baik, sejauh ini bagaimana sih, Bu, cara penularan HIV yang benar menurut ilmu kesehatan, Ibu?
0: Jadi penularan HIV itu yang benar itu dia melalui darah ya. Misalnya ini transfusi darah, kan kita tidak tahu ya, ketika kita sakit terus kita anemia misalnya memerlukan transfusi darah lah ya, ya ini dari darah ini yang membawa virus bisa dia menularkan ya ke kita, terus kemudian ya, melalui cairan sperma misalnya ya, seperti itu, dari itu bisa juga virus HIV hidup di situ ya, cairan sperma atau kemudian cairan vagina ya, ya itu, terus kemudian bisa juga melalui air susu ibu, jadi penularan dari ibu ke anak ya, dari sejak kehamilan, persalinan sampai dia menyusui seperti itu
1: ya, ya. Baik, menarik ini, Bu, bisa melalui darah ya. Jadi saya ingin bertanya nih, Bu, kalau ada nyamuk yang menggigit seorang penderita HIV ya, lalu menggigit lagi seorang yang tidak terinfeksi penyakit HIV, itu apakah bisa langsung terinfeksi, Bu, kepada pasien yang tidak terkena virus, Ibu?
0: Jadi itu anggapan yang salah ya. Jadi yeah, HIV ditularkan lewat gigitan nyamuk itu salah yeah, ya. Kecuali dia malaria atau filariasis ya, itu bisa ditularkan dari nyamuk, nyamuk yang menghisap darahnya penderita yeah, kemudian

0: ditularkan kepada orang yang sehat seperti itu. Kalau HIV tidak seperti itu ya.
1: Ya, berarti salah ya, ya selama ini. Salah, ya. Baik Ibu. Lalu apa saja sih Bu aktivitas yang tidak menyebabkan penularan HIV namun masih sering disalahpahami oleh masyarakat Ibu?
0: Ini ya seperti orang bilang, oh, jangan dekat-dekat dengan ini ya. Penderita HIV, tidak boleh salaman, tidak ya. Boleh kita ketemu berpelukan. Terus kemudian itu salah itu ya. Jadi terus kemudian memakai alat makan bersama misalnya seperti itu tidak menularkan. Terus kemudian namanya hidup bersama atau ketemu kita berpapasan. Itu pun juga tidak menularkan seperti itu. Karena tadi yang saya bilang ya HIV itu penularannya lewat darah, lewat ini apa? Penggunaan jarum suntik yang bersamaan, misalnya pengguna narkoba suntik penasun itu mereka apa namanya risiko tinggi untuk terkena HIV seperti baik. Itu ya.
1: Baik Bu, yang berikut langkah-langkah pencegahan HIV yang efektif menurut kesehatan itu seperti apa Ibu?
0: Jadi kalau langkah-langkah itu ada 5 tahapan ya, 5 istilahnya, A, B, C, D, E. Jadi A itu abstinence itu ya, kita kalau memang belum saatnya kita mengetahui apa ini ya, misalnya berhubungan intim dengan ini pasangan kita ya, jangan coba-coba seperti itu ya, karena itu perilaku berisiko ya. Terus kemudian itu kalau B itu be faithful itu harus saling setia. Kalau kita sama dengan pasangan kita ya, ibaratnya ya harus tetap dengan pasangan kita, jangan gonta-ganti pasangan seperti itu ya, kan kita tidak akan pernah tahu ini pasangan berikutnya ini apakah tertular HIV, kan kelihatan sehat-sehat saja seperti itu ya. Terus B, terus C. C itu kondom. Misalnya ya. Ini apa? Mempunyai perilaku seks yang harus gonta-ganti pasangan itu ya. Misalkan itu mereka harus pakai kondom seperti itu ya, harus disediakan juga itu kondom karena untuk mencegah supaya jangan kena virus HIV tadi. Terus D itu no drug gitu, jadi hindarilah itu menggunakan narkoba ya. Terus yang supaya apa, narkoba itu kan kelihatannya wah, kalau enggak pakai narkoba enggak gagah begitu ya. Itu kebanyakan anak-anak muda seperti itu. Jadi itu harus kita hindari. Terus E itu education. Jadi kita harus selalu memberikan pendidikan kesehatan supaya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana cara penularan, terus bagaimana kalau sudah kena harus kemana, pengobatannya bagaimana. Nah, itu harus selalu kita gaungkan kepada masyarakat dan juga kepada apalagi tenaga kesehatan juga harus lebih tahu dan lebih kompeten dalam menangani HIV AIDS ini seperti itu.
1: Baik, sejauh ini Bu apakah sudah dilakukan sosialisasi di desa-desa atau kecamatan daerah Kabupaten Sumba Barat Ibu?
0: Ya kalau sosialisasi saya pikir sudah dilakukan, bukan hanya dari ini tenaga kesehatan, jadi ya. Membantu juga ini dari pemerintah desa lewat dana desa itu diharapkan juga mereka dapat mengalokasikan dana desa ini untuk masif untuk melakukan penyuluhan sosialisasi itu ya, bagaimana HIV ini mengancam kita juga kalau kita tidak waspada seperti ya. Itu ya.
1: Lalu untuk sasaran sosialisasinya Ibu, apakah mulai dari remaja ke orang tua atau seperti apa Ibu?
0: Ya, otomatis ini populasi umum ya. Jadi ya. Dari remaja itu lewat pendidikan di sekolah. Jadi kita bergandengan tangan pemerintah dan juga organisasi profesi, misalnya perawat, dokter, bidan, dan juga kita menggandeng juga ini organisasi kemasyarakatan, misalnya ada PKK, seperti itu. Mereka yang meneruskan informasi tentang sosialisasi pencegahan bahaya penyakit AIDS ini. Ya. Ya, dan di sekolah-sekolah itu juga

0: sudah banyak yang masuk di situ lewat ini bantuan NGO, LSM, stimulan atau Save the Children. Mereka mengajarkan tentang bagaimana kesehatan reproduksi yang baik kepada anak-anak, seperti itu ya.
1: Ya baik Ibu, seberapa penting sih Ibu pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam pencegahan HIV untuk saat ini Ibu?
0: Ya, ini sangat penting karena remaja kita ini kan ibaratnya kertas putih ya, yang belum ini dicoret-coret ini. Sebaiknya kalau kertas putih ini ya kita menuliskannya dengan apa, kalimat yang baik, dengan isi yang baik. Jadi harusnya kita selalu mengedukasi ini remaja-remaja ya, karena mereka ini rasa antusias untuk pengen tahunya tuh besar. Jadi kita harus juga membekali diri mereka bahwasannya kalau misalnya kamu kalau berpasangan nanti ada saatnya yang tepat, umur yang tepat untuk kamu juga tahu hal itu, mencoba hal itu ya. Jadi kalau untuk umur sekarang harus berhati-hati dan harus membekali diri, tidak boleh sembarang juga dalam pergaulan ini mengarah kepada hal-hal yang misalnya ke berperilaku seks misalnya ya, itu juga harus kita bekali, tidak boleh seperti itu ya.
1: Baik Ibu, mengapa sih Ibu tes HIV ini penting sekali dilakukan sedini mungkin Ibu?
0: Ya, ketika tes HIV itu semakin dini kita lakukan, otomatis kita yang istilahnya, oh saya sebenarnya resiko tinggi ya, misalnya saya TBC, punya penyakit batuk-batuk yang menahun atau batuk berkepanjangan TBC itu harus wajib diperiksa. Terus kemudian punya penyakit hepatitis, radang hati ya harus diperiksa. Atau misalnya kita punya pasangan yang berisiko, permisi mungkin pasangan kita suka gonta-ganti pasangan ya, dengan yang kita tahu atau kita tidak tahu ya, kita harus memeriksakan diri seperti itu ya. Semakin kita cepat dini untuk memeriksakan diri ya, kita sudah tahu hasilnya dan itu segera kita minta obat di petugas kesehatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan di Kabupaten Sumba Barat ini ya. Jadi ada 3 puskesmas dan 1 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah WK Bubak. Dan 3 puskesmas ini Puskesmas Poweri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanarara, seperti itu.
1: Baik Ibu, sering jika tes kehamilan ya di fasilitas kesehatan terdekat ini untuk ibu-ibu yang positif hamil sering dilakukan pengambilan darah untuk mencek HIV ya Ibu ya.
0: Benar.
1: Jika ditemukan ada yang positif Ibu, apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim kesehatan Ibu?
0: Ya, ibu hamil ketika dia masuk trimester 1 atau 3 bulan kehamilan pertama itu wajib dilakukan pemeriksaan triple eliminasi, artinya pemeriksaan tentang apakah apa menderita HIV, menderita sipilis atau menderita hepatitis ya. Itu sudah protapnya seperti itu sudah ya. Ketika mereka memeriksakan diri kehamilan pertama di puskesmas atau rumah sakit pasti akan dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditemukan ini ibu nini reaktif, tentunya tenaga kesehatan akan memberikan obat ya, obat antiretroviral virus. Jadi yang cocok untuk ibu hamil itu pengobatannya jenisnya apa dan dosisnya berapa, itu dari dokter nanti yang akan memberikan terapi pengobatannya seperti itu ya.
1: Nah, jika sudah diberikan untuk terapi pengobatan, apakah janin yang berada dalam kandungan si ibu ini akan terkena penularan juga Ibu?
0: Ya, bisa juga mereka terkena karena itu tadi lewat plasenta, itu akan virusnya terbawa ke bayinya. Dan bayi yang dilahirkan pun itu nanti akan dites juga apakah dia reaktif atau non-reaktif. Bisa jadi bayinya non-reaktif juga atau apa negatif ya. Tapi ada juga ini bayi yang dari lahir sudah positif istilahnya, sudah ini hasilnya reaktif. Jadi itu pun akan diberikan pengobatan ya, namanya sidofudin, obatnya, ya itu dosisnya juga nanti tenaga kesehatan atau dokter yang memberikan ya. Jadi terus nanti umur 8 bulan sampai 18 bulan itu akan dicek ya darahnya ya, lewat ini di pemeriksaan serumnya itu ya. Biasanya kami bawa ini ke rumah sakit rujukan di Surabaya, Rumah Sakit Sutomo, apakah bayi tersebut masih mengandung virus, di dalam tubuhnya masih mengandung virus HIV, seperti itu.
1: Sejauh ini Bu, jenis obat apa saja untuk memperlambat penyebaran virus tersebut, Ibu?
0: Ya, obatnya tentunya yang untuk memperlambat penyebaran virus ataupun jumlah virus itu naik ya, harus ditekan jumlahnya dalam darah kita, dalam tubuh kita itu yeah. Pakai antiretroviral virus. Jadi kombinasi beberapa obat dan itu minumnya seumur hidup ya. Jadi tidak boleh istilahnya wah saya malas bosan ini minum obat terus begitu. Yeah. Tidak boleh. Tapi itu obatnya seumur hidup ya. Jadi minum. Istilahnya apa ya, memang tidak dapat disembuhkan tetapi paling tidak untuk pertambahan virusnya itu ditekan ya, virus HIV itu dalam darah seperti itu.
1: Berarti kalau sudah mengkonsumsi obat tersebut pasien penderita ini terlihat seperti biasa-biasa saja Ibu ya?
0: Ya, ini memang kalau rutin minum obat dan juga dengan gizi yang baik ya, jadi ini dia akan kembali pulih seperti semula ya, dari berat badan yang turun drastis ya, akan naik berat badannya dan juga gejala-gejala klinis yang lain juga seperti diare, batuk itu akan pulih ya seperti semula dan mereka akan bisa beraktivitas kembali, produktif kembali seperti ya, itu.
1: Baik, Bu, yang berikut di mana sih masyarakat dapat memperoleh layanan tes HIV secara aman dan juga rahasia Ibu?
0: Ya, kalau tes HIV kalau di Sumba Barat ini masih di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah ya, yaitu di Rumah Sakit Umum WK Bubak dan 3 puskesmas yang kami sudah latih, yaitu Puskesmas Pueri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanarara. Sedangkan 7 puskesmas yang lain di Kabupaten Sumba Barat nanti secara periodik akan kami latih, tentunya menggunakan juga tenaga-tenaga kesehatan yang sudah kami latih di 4 fasilitas pelayanan kesehatan ini, seperti itu.
1: Ya, baik, menarik sekali Bu ya untuk membahas ya. Lebih jauh tentang HIV.

0: dan juga AIDS ini, Ibu. Lalu bagaimana sih, Ibu, prosedur pemeriksaan HIV di Vaskes seperti yang Ibu jelaskan tadi, Ibu?
1: Ya, tentunya kalau kita merasa masuk dalam kelompok risiko tinggi ya, itu kita datang saja ke fasilitas pelayanan kesehatan yang PDP, perawatan dukungan dan pengobatan, yang kami sebutkan 3 puskesmas dan 1 rumah sakit tadi. Terus kemudian kita mendaftar dan kemudian kita menyatakan maksud kita akan melakukan pemeriksaan secara sukarela. Jadi tentunya nanti tenaga kesehatan akan memberikan penjelasan bagaimana untuk kesiapannya nanti ketika menerima hasil baik reaktif atau non-reaktif. Terus kemudian akan dijelaskan juga bahayanya penyakit AIDS, cara pengobatannya bagaimana, dan juga dukungan-dukungan dari keluarga untuk mendukung ini, misalnya hasilnya reaktif atau positif HIV, ya itu perlu dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Dan berikutnya akan diambil darah kita lewat darah vena, dan itu kita menunggu 15-30 menit. Nah, hasilnya pembacaannya seperti apa? Misalnya hasilnya masih positif di reagen 1, reagen pertama. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke reagen kedua. Kalau memang dia positif lagi, lanjut lagi pemeriksaan reagen ketiga. Dan setelah positif semua, jadi itu baru bisa dikategorikan dia ODIF, orang dengan HIV ya. Jadi pemeriksaannya, hasil pemeriksaannya itu positif atau reaktif seperti itu ya.
0: Baik, Bu, sejauh ini apa dampak stigma terhadap keberhasilan pengobatan dan pencegahan HIV, Bu?
1: Kalau dampaknya ya otomatis pasien akan bisa menjalani kembali kehidupannya secara produktif ya, karena dia minum obat teratur. Sepanjang hidupnya itu harus minum obat teratur ya. Tidak boleh misalnya hari ini obatnya habis, saya akan ambil minggu depan aja misalnya. Nah, ini hari-hari yang tanpa obat ini ya, kita akan tidak tahu nanti penambahan virusnya akan misalnya tambah

melesat misalnya jumlah volumenya virus lah, itu kan tidak tahu. Jadi harapannya ya mereka bisa minum obat teratur setiap hari ya, kemudian didukung dengan apa perilaku hidup yang sehat ya, jangan lagi mengulangi kebiasaan yang risiko tadi yang kena HIV ya, misalnya orang penasun ya stop sudah, jangan gunakan narkoba lagi ya begitu. Kalau misalnya dia berperilaku menyimpang seksnya ya tidak usah lagi. Terus samping minum obat dan juga kemudian menghindari perilaku yang berisiko, terus kemudian harus ya harus apa namanya hidup sehat sudah, ada olahraga, minum vitamin seperti itu ya, dan juga dukungan yang positif dari orang-orang di sekitarnya ya, orang keluarga ataupun teman dalam bekerja, itu harus mendukung ya. Jangan sampai ini orang dengan HIV AIDS ini kita kucilkan seperti itu tambah stres ya. Kalau stres itu kan

0: Berarti cepat sekali virusnya naik, seperti itu Bu ya?
1: Iya, nanti akan diperiksa Mbak lewat itu tes viral load. Jadi darah pasien kita ambil, terus kemudian dibuat sampai serum, kemudian diperiksa di alatnya, ada alat khusus. Jadi untuk melihat berapa sih ini virus yang ada dalam darah, virus HIV, apakah setelah minum obat HIV 6 bulan itu virusnya jumlahnya bisa ditekan ataupun tidak terdeteksi virusnya, seperti itu. Jadi orang-orang yang berobat 6 bulan terus kemudian berobat 1 tahun dan tiap tahun itu harus diperiksa ya, viral load. Jadi yaitu virus HIV yang dalam darah itu diperiksa jumlahnya, volumenya, seperti itu ya.
0: Tapi Bu, sejauh ini untuk pasien-pasien yang tertular HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya nih Bu, apakah ada satu waktu di mana mereka tidak mau mengonsumsi obat Ibu?
1: Ya, itu ada beberapa yang kita temui ya. Itu kita tahu bersama, apa namanya, misalnya kesulitan ekonomi, iya, seperti itu ya. Yang harusnya jadwalnya ambil obat, tidak ambil, misalnya tidak ada uang untuk naik ojek, seperti itu. Terus kemudian bisa jadi ketika dia harusnya ambil obat, dia harus bekerja di tempat lain, seperti itu ya, di luar Pulau Sumba, jadi obatnya bisa putus, seperti itu. Jadi sebenarnya perlu juga ini keluarga kita lakukan pendekatan, keluarga pasien, supaya selalu mengingatkan harus minum obat teratur, terus kemudian harus kasih dukungan, harus ambil obat. Kalau ini obat waktunya habis ya langsung ambil di rumah sakit atau di puskesmas, kan obatnya itu gratis ya. Oh, yeah. Jadi kasih pemerintah, tidak perlu bayar, seperti itu.
0: Berarti kendalanya itu ya, yeah, seperti tidak ada uang untuk ojek dan yeah, juga lain-lain Bu, seperti ya, itu ya. Baik Ibu, yang berikut, bagaimana sih peran keluarga dalam mendampingi orang yang terinfeksi penyakit HIV ini Bu?
1: Ya, perlu sangat-sangat besar perannya keluarga ini ya, supaya jangan mengucilkan penderita ini, apalagi dalam satu rumah ini ya, ya. Woy, jadi nanti piring makannya sendiri, gelasnya sendiri, sendoknya, terus apa, kita tidak mau ngobrol dengan ini penderita, jangan. Kita harus tetap mensupport ya, secara psikis itu mensupport bahwa kamu akan sembuh, pulih, dan bisa bekerja seperti biasa ya, kalau kamu mau minum obat teratur, begitu. Ya, jadi terus kemudian ya, kita harus ciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga. Jangan sampai kita tidak mau omong-omong lagi karena ya, dia, kita memvonis dia itu karena perilaku yang menyimpang. Jadi itu hukum karma buat kamu, misalnya seperti ya, itu ya. Itu tidak boleh. Jadi keluarga harus menjadi support system yang baik untuk ini pasien, sehingga dia akan mengalami kesembuhan yang lebih cepat kalau apa ya, support system dari keluarga itu baik ya dan harmonis, seperti itu ya. Dan kemudian mengingatkan juga untuk ngambil obat teratur ya, minum obatnya juga teratur, misalnya di dokter bilang harus minum pagi, siang, malam, misalnya begitu, juga harus dipatuhi ya, dosisnya tuh harus tepat dosis, tepat waktu ya, seperti itu.
0: Baik Ibu, jadi untuk fokus tempat ambil obat ini Ibu, seperti yang Ibu sudah jelaskan ya, tadi ya, di tiga ya, fasilitas kesehatan untuk puskesmas ya, dan juga
1: satu rumah sakit.
0: Satu rumah sakit.
1: Ya, benar.
0: Oke, baik. Ya. Yang berikut Ibu, apa peran sekolah, tokoh agama, media dan komunitas dalam memberikan edukasi HIV ini Ibu?
1: Ya, kalau di sekolah itu tentunya butuh kita kelompok pendidik sebaya, jadi temannya, teman remaja yang kita latih ini, anak sekolah ini, supaya juga memberikan penyuluhan ya kepada temannya, itu lebih masuk ya, karena mereka mungkin pakai bahasa mereka yang bisa dimengerti ya, anak-anak ya, sekarang bahasa gaul seperti itu,
0: bahasa Gen Z,
1: bahasa Gen Z, jadi mereka bisa menjadi kelompok pendidik sebaya, seperti itu ya, peer education seperti, istilahnya. Jadi itu harus kita latih ini remaja-remaja ini yang menjadi, istilah menjadi corong pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada teman-temannya. Kemudian kalau para tokoh agama, kami harapkan juga memberikan sosialisasi di mimbar-mimbar gereja atau mimbar masjid gitu ya, setiap hari Jumat, bagaimana ini kita harus mencegah ini daripada mengubah

0: hati begitu ya, ini HIV/AIDS. Terus kemudian ini untuk di komunitas supaya diharapkan banyak masyarakat yang tahu bagaimana cara penularan, cara pencegahan HIV, sehingga untuk hoax itu boleh dihilangkan ya. Hoax artinya, oh ini karena kamu HIV, karena kamu ini penyakit hukuman, jadi kamu mendapat karma, ya, seperti itu. Jadi harapannya masyarakat boleh makin mengerti dan juga memahami bagaimana cara penularan, bisa mensupport ini pasien juga ya. Jangan sampai stigma negatif itu disematkan pada pasien ya. Jadi masyarakat menjauhi ini untuk mau bertemu bergaul, mereka tidak mau lah. Ini yang kita harapkan masyarakat tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus selalu mendukung mereka untuk mereka boleh sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, seperti itu ya.
1: Baik Ibu, sejauh ini untuk penderita HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya, apakah kebanyakan remaja atau seperti apa Ibu?
0: Ya, kebanyakan ya usia produktif tadi, tapi ada juga yang ASN, pegawai ada juga ya. Kemudian ibu rumah tangga pun ada ya. Jadi kenapa dia sampai ibu rumah tangga bisa sampai kena HIV? Ya mungkin dari pasangannya, suaminya yang merantau, terus kemudian pulang, tapi bukan hanya membawa ini ya, uang dari si pekerja, membawa penyakit juga. Iya. Ya ini kan kasihan nih, ibu rumah tangga bisa kena HIV. Kemudian ada juga anak ya, anak bayi juga ada, dan juga anak usia sekolah juga ada ya, itu dari orang tua itu ya.
1: Baik Ibu, yang berikut bagaimana cara penyampaian edukasi HIV yang baik kepada remaja tanpa menimbulkan kesalahpahaman Ibu?
0: Ya kita tentunya harus apa ya, istilahnya memahami situasi apa ya, mereka punya bagaimana cara ngomongnya secara baik supaya pesan yang kita sampaikan itu masuk ya. Jangan kita menggurui, terlalu menggurui juga, terus kemudian bahasa perintah-perintah, tapi kita menggali, ibaratnya kita sebagai teman mereka ya. Gimana kalau pergaulannya selama ini, terus kemudian ada enggak yang sudah pacaran, punya pacar, terus apa yang dilakukan waktu kamu ini misalnya ada pacarnya, seperti itu ya. Jadi kita menggali informasi apa sih yang remaja sekarang lakukan, seperti itu. Terus kemudian kita berikan informasi apa yang boleh dan tidak boleh, terus bagaimana kita mencegahnya, seperti itu ya, dari penyakit menular seksual maupun dari penyakit HIV/AIDS, seperti itu ya.
1: Baik Ibu, program apa saja Ibu yang sedang dijalankan di Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di tahun ini Ibu?
0: Jadi programnya kami secara rutin yaitu screening atau deteksi dini pada kelompok berisiko yaitu ibu hamil, kemudian warga binaan pemasyarakatan di lapas, kemudian daripada ini screening juga untuk pasangan ya, pasangan berisiko itu di screening, kemudian ya yang bisa ini kelompok YLSL atau laki suka lelaki, wanita pekerja seks ya, wanita pria waria, seperti itu ya, kita screening. Terus kemudian yang sosialisasi yang terus menerus pada di desa maupun di sekolah-sekolah ya, sosialisasi. Terus kemudian penyediaan obat antiretroviral virus yang gratis ya. Obatnya kita memang minta setiap bulan itu ke provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, dan mereka kirimkan di Dinas Kesehatan Kabupaten, dan selanjutnya kami distribusikan ke puskesmas maupun ke rumah sakit yang sudah ditetapkan tadi. Untuk berikutnya jadi yang 7 puskesmas lain yang akan kami latih tahun ini secara bertahap ya, supaya tenaga kesehatan kita bekali dulu, mereka punya kompeten untuk mendeteksi dan juga memeriksa dan mengobati, sehingga seluruh puskesmas Kabupaten Sumba Barat ini Kalau bisa ya mereka bisa memeriksa dan ada obat di setiap puskesmas seperti itu ya.
1: Baik Ibu, lalu yang berikut untuk screening, apakah dari Dinkes turun langsung ke lapangan atau seperti apa Ibu?
0: Kalau screening itu obatnya atau reagennya kami distribusikan ke seluruh puskesmas, walaupun yang dilatih tadi baru 3 ya, tetapi 7 puskesmas lain ini juga melakukan screening. Jadi kami bekali semua, kami untuk reagennya, rapidnya itu ada semua di 10 puskesmas dan mereka tahu cara pemeriksaannya. Kalaupun nanti waktu pemeriksaan yang reagen pertama hasilnya reaktif atau positif, otomatis mereka akan memberitahukan ke kami untuk minta reagen kedua, reagen ketiga, ya. Karena untuk menegakkan diagnosa ini dia positif atau reaktif HIV itu harus melalui reagen 1, reagen 2 dan reagen 3 seperti itu. Kalau dia hasilnya positif semua atau reaktif ya itu berarti sudah benar-benar positif HIV seperti itu, ya.
1: Baik Ibu, lalu yang berikut bagaimana strategi Dinas Kesehatan menjangkau kelompok berisiko tinggi, Ibu?
0: Strateginya otomatis kami Dinas Kesehatan menggandeng ya, gandeng berbagai macam organisasi profesi lewat Ikatan Dokter Indonesia ataupun lewat ini PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, atau lewat IPI, Ikatan Bidan Indonesia, lewat organisasi-organisasi profesi ini mereka bisa menyuarakan otomatis perpanjangan tangan pemerintah untuk bisa meningkatkan screening, tracing ini ya pada kelompok-kelompok berisiko. Kemudian juga kita menggandeng ini NGO atau LSM, misalnya Stimulan atau Save the Children, dengan dana mereka, mereka bisa turun lewat program mereka, kita titipkan juga untuk bisa menjangkau dari kelompok-kelompok berisiko tinggi yang memang kami belum bisa dapat menjangkau ya karena keterbatasan dana dan sebagainya seperti itu ya.
1: Baik, yang berikut bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit, organisasi masyarakat dan lembaga lainnya, Ibu?
0: Ya, kolaborasinya kami sudah terjalin ya, walaupun belum optimal sekali ya. Jadi kolaborasi ini mungkin tahun ini bisa kami lebih tingkatkan lagi kolaborasinya. Jadi lewat nanti pertemuan secara berkala, lewat evaluasi program HIV/AIDS di Kabupaten Sumba Barat, kami mengundang daripada lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya inilah yang menjadi permasalahan di Kabupaten Sumba Barat. Memang kalau dilihat angkanya kecil dibandingkan kota-kota besar ya, yang orang dengan HIV/AIDS atau orang yang AIDS ini, tetapi itu kan yang baru kelihatan, kan fenomena kayak gunung es ya. Jadi kelihatan yang di puncak ini kecil gitu, tapi yang di dasar lautnya ini sangat besar gitu ya, fenomena gunung es. Jadi ini yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama, bahwasannya screening kita juga perlu ditingkatkan dan tentunya menggandeng seluruh ini stakeholder atau lintas sektor yang ada di Kabupaten Sumba Barat seperti itu.
1: Ya, yang berikut apa sih target yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam pengendalian HIV/AIDS beberapa tahun ke depan, Ibu?
0: Ya, yang ingin dicapai pemerintah daerah tentunya yang pertama kita tingkatkan angka deteksi dini atau screening ya. Makin banyak yang di screening akan kita makin tahu berapa sebenarnya kasus kita yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kepatuhan obat ya, supaya yang sudah terdeteksi positif tadi mau minum obat secara teratur seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga kita mengurangi penderita yang mangkir minum obat ya. Ketika mereka sudah minum obat misalnya 1 bulan, 2 bulan, mereka tidak mau lagi minum obat karena merasa sudah enakan badannya seperti itu ya. Jadi ini mengurangi ataupun meniadakan penderita yang mangkir minum obat ya. Terus kemudian berikutnya supaya kita memutuskan transmisi atau penularan kepada masyarakat yang sehat ya. Jadi kalau bisa memutus transmisi atau penularan dari pasien yang ya HIV kepada warga yang sehat seperti itu ya. Harusnya nol lah, nol penularan seperti itu ya.
1: Baik, Bu, yang terakhir sebagai penutup atau closing kita di pagi hari ini, apa sih pesan Ibu kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap pencegahan HIV AIDS dan tidak memberikan stigma negatif kepada orang dengan HIV, Bu? Silakan.
0: Iya, jadi slogannya itu kalau di HIV itu jauhi virusnya, bukan orangnya. Ya, jadi virusnya itu harus kita batasi.

0: emosi, harus kita istilahnya matikan, tetapi jangan orangnya yang kita jauhi ya. Jadi stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS itu harus dihilangkan, karena mereka juga punya hak untuk hidup dan punya hak untuk hidup sehat seperti itu dan produktif kembali. Jadi perlunya kita memberikan sosialisasi yang baik, mendukung juga ini pasien yang HIV ini dengan baik ya. Jadi jangan kita kucilkan mereka ya. Kita harus berita hoax tentang ini orang yang HIV/AIDS itu harus kita tiadakan, sehingga kita boleh mensupport mereka sehingga mereka boleh layak untuk hidup sehat kembali ya. Seperti itu.
1: Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami di Sumba pagi ini ya. Dan juga pendengar, demikian dialog kesehatan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada narasumber dari Dinas Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, atas informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan ini semakin meningkatkan pemahaman masyarakat ya tentang HIV dapat dicegah, dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan, serta dikendalikan dengan pengobatan yang teratur. Mari bersama-sama menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV ya, karena dukungan keluarga dan masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pengobatan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali pada dialog kesehatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: bersama narasumber kita yang sudah bergabung melalui via Zoom. Di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan mahasiswa KKN PPM UGM meningkatkan ketahanan pangan untuk menekan angka stunting di Kanatang Kabupaten Sumba Timur. Terlebih dahulu, dari narasumber kita berikan waktu untuk menyapa para pendengar dan pemirsa RRI Sumba di siang hari ini. Silakan Kak John untuk memperkenalkan diri.
1: Sebelumnya, selamat siang teman-teman dari RR Sumba. Menyapa, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya John Hedri Adi Putranson. Biasa disapa John. Saya mahasiswa Universitas Gajah Mada semester 6 dari Dokteran Hewan, yang saat ini sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kanatang, terkhususnya di Desa Mundu.
0: Oke, baik pendengar. Dan tentunya di siang hari ini, stunting ini masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penanganannya tidak hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan ketahanan pangan, edukasi gizi, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Melalui program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat, mahasiswa Universitas Gajah Mada hadir bersama masyarakat untuk mengembangkan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi bagaimana program tersebut dijalankan di

akan datang, khususnya di Desa Mundu. Dan tantangan yang dihadapi dan hasil yang telah dicapai serta peluang pengembangannya di masa mendatang. Ya,

0: Kak Jun, ini saya boleh panggil dengan sebutan apa nih? Kak Jun kah? Atau Kak Adi?
1: Ya, Kak Jun saja boleh.
0: Oke, Kak Jun ya. Bagaimana keadaan di Desa Mundu saat ini, Kak Jun? Dengan situasi cuaca di sana? Apakah panas
1: atau kak, untuk di Desa Mundu. Oke, untuk

0: penting apa yang dilihat dan mungkin bisa diceritakan.
1: Oke, baik Kak. Mungkin sedikit gambaran yang dapat saya berikan terkait dengan kondisi masyarakat di Kanatang, terkhususnya di Desa Hondu, terkait dengan ketahanan pangan dan stunting, di mana dari beberapa segi, ya pertama dari segi mata pencaharian masyarakat, di sini yang kebanyakan bertani dengan komoditas utamanya itu jagung, ubi, pisang, dan beberapa padi ladang. Dan juga dari segi perikanan, ada yang berprofesi sebagai nelayan. Kemudian dari segi pendidikan sendiri, di sini untuk permasalahan itu masih membutuhkan pengembangan yang mumpuni terkait dengan literasi dan numerasinya. Kemudian untuk dari segi kesehatan, dari stunting sendiri itu yang menjadi permasalahan, yakni adalah angka stunting yang cukup tinggi. Di mana berdasarkan data yang kemarin kami dapatkan untuk desa tempat kami KKN, yakni Desa Mondu sendiri, untuk angka tinggi ada di angka 91 orang dengan rincian 77-nya itu normal dan 14 lainnya itu berisiko stunting atau rentan stunting. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Kira-kira dari 91 orang yang dari data yang sudah didapat ini, apa saja faktor yang menyebabkan stunting yang masih menjadi tantangan di Desa Mondu?
1: Baik Kak, untuk faktor apa saja yang menjadi permasalahan dengan terkait dengan angka stunting tadi itu adalah karena kurangnya kesadaran akan terkait dengan pentingnya konsumsi protein hewani bagi masa pertumbuhan anak. Di mana yang kita ketahui sendiri itu seharusnya penggunaan gizi pada bayi maupun balita harus dipenuhi dalam 100 hari pertama kehidupan atau HPK agar bayi dapat bertumbuh dan dapat mendapatkan gizi yang mencukupi. Kemudian setelah kami melakukan observasi maupun survei di Kanatang khususnya di Desa Mondu sendiri, kami mendapatkan hasil observasi terkait dengan hasil bumi yang didapatkan dari tadi beberapa profesi seperti bertani, kemudian beternak maupun nelayan, yang mana ini sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan gizi anak seperti protein-protein yang dari hasil ternak, dari telur ataupun dari ikan yang didapatkan dari orang tua yang bekerja sebagai petani maupun peternak maupun nelayan yang ada di sini.
0: Oke. Berarti terkait hubungan antara ketahanan pangan keluarga dengan status gizi anak di Kanatang ini cukup jarang terjadi ya? Atau seperti bagaimana, Kak Jun? Pemenuhan dari keluarga.
1: Baik. Nah, untuk hubungan ini sendiri memiliki akses yang berbanding lurus dengan gizi, di mana ketahanan pangan sendiri ini memastikan keluarga memiliki akses yang konsisten terhadap bahan makanan. Jika pangan lokal seperti ikan, hasil ternak, kemudian hasil tani ini tersedia dan dimanfaatkan dengan benar, maka asupan gizi seimbang balita ini dapat terpenuhi. Dan juga kami dapat menekan risiko dari stunting tadi. Seperti itu, Kak.
0: Kira-kira nih, pendekatan ketahanan pangan yang dipilih sebagai salah satu strategi dalam menurunkan angka stunting yang paling efektif ini apa, Kak Jun? Dari ketiga...
1: Untuk di Kanatang... Baik, untuk di Kanatang sendiri, khususnya di Desa Mondu, sumber daya pangan sebenarnya itu sangat ada. Namun, untuk pemanfaatnya yang belum optimal saja. Karena itu, dari permasalahan ini, kemudian kami melakukan pendekatan yang dimana nantinya mengajarkan kemandirian agar keluarga ataupun masyarakat di sini tidak hanya bergantung pada bantuan luar, melainkan dapat

0: dapat memaksimalkan hasil panen dan hasil laut yang dapat digunakan untuk 1000 hari pertama kehidupan tadi pada bayi maupun balita.
1: Oke, berarti cukup bagus sekali ya dengan kebutuhan yang sudah ada yang di apa yang dimiliki oleh masyarakat di desa Mendu dari peternakan maupun perikanan serta hasil perkebunan ya. Kira-kira tujuan utama program KKN PPM ini yang dijalankan oleh mahasiswa UGM di Kanata bisa diceritakan sedikit mengapa memilih desa Mendu Kajon?
0: Oke, baik. Tujuan utama kami melakukan program KKN PPM di Kanatang sendiri, di mana ini selaras dengan tujuan UGM, di mana terciptanya pemberdayaan masyarakat. Kemudian tim KKN PPM UGM kami juga mengusung tema terkait dengan penekanan angka stunting melalui penguatan kedaulatan pangan lokal, mandiri berbasis pertanian, peternakan dan perikanan, serta edukasi dan kesehatan dan kemandirian dari masyarakat dalam membantu menekan angka stunting melalui optimalisasi potensi lokal, kemudian perbaikan literasi numerasi serta pengembangan ekonomi desa seperti pariwisata.
1: Oke. Untuk waktu keberadaan Kak Jun, mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama nih di desa Mendu dan ada beberapa orang mahasiswa atau mahasiswi yang menjalankan kuliah kerja nyata di Mendu.

0: Oke. Berarti waktunya di sana cukup lama, sebulan ya, Kak John? Dalam menjalankan program ini.
1: Iya, Kak. Iya. Kebetulan kami pada minggu-minggu awal kami masih melakukan observasi maupun koordinasi dengan perangkat desa maupun masyarakat yang ada di sini.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Jadi ketika dilakukan observasi ini, kira-kira program-program apa saja yang sudah berjalan selama 20 hari di Desa Mundu?
1: Baik, untuk program yang sudah berjalan itu baru satu program di mana ini programnya langsung ke Posyandu yang nantinya kami berkoordinasi dengan Posyandu-Posyandu ada dan nantinya akan membantu turut dalam mengikuti Posyandu untuk memberikan sosialisasi.
0: Oke. Ya. Oke. Jadi selama ini sudah menjalankan satu program bersama Posyandu ya. Selain itu apakah di untuk ketahanan pangan, apakah dalam proses untuk komoditas lokal yang ada? Khususnya di perkebunan. Apakah sudah berjalan atau belum, Kak?
1: Baik, Kak. Mohon maaf tadi sempat
0: putus-putus ya suara ya.
1: Kuat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya Kak.
0: Atas sekarang kan Kak Jun bersama teman-teman sudah melakukan penampingan terhadap balita dan ibu hamil ya di Posyandu. Nah, selain itu untuk di komoditas ketahanan pangan. Apakah sudah ada juga yang dijalankan?

0: Baik Kak, izin menjawab terkait dengan hal tersebut. Kebetulan kami masih dalam proses tahap pelaksanaan di mana kami masih melakukan observasi lebih lanjut maupun perancangan atau penyusunan yang lebih matang. Kemudian nantinya di minggu depan kami akan melaksanakan program terkait dengan ketahanan pangan tersebut.
1: Oke.
0: Seperti itu Kak.
1: Oke, berarti sekarang masih dalam proses observasi ya? Untuk program yang mau dijalankan.
0: Siap, benar Kak.
1: Oke. Kira-kira ini inovasi apa yang akan diterapkan oleh Kak Jun bersama teman-teman terkait dengan program ketahanan pangan khususnya di pertanian? Karena kita tahu di Desa Mondo itu cukup kering ya, cukup gersang daerahnya itu. Kira-kira bisa diceritakan
0: inovasi. Baik, sebelumnya ya. Oke. Siap. Nah, untuk inovasi yang kami perkenalkan ada beberapa inovasi. Yang pertama itu ada food mapping. Untuk food mapping sendiri ini merupakan program yang di mana kami memetakan kondisi pemenuhan gizi anak dengan menggunakan hasil bumi yang didapatkan dari desa. Kemudian ada EcoBrick. EcoBrick ini sendiri adalah program yang di mana kami mengajarkan terkait pembuatan menggunakan sampah anorganik dari hasil dapur yang terjadi barang yang dapat dipakai seperti kursi maupun peralatan lainnya. Kemudian ada briket arang dan dari bongkol jagung. Briket arang ini adalah arang hasil pembakaran dari bongkol jagung yang tidak digunakan. Sehingga nantinya briket ini juga dapat digunakan untuk memasak ataupun dapat juga dijual untuk menambah nilai ekonomi. Kemudian ada inovasi dari peternakan yaitu inovasi pakan terkait dengan silase maupun hay. Nah, untuk kondisi dari Desa Mondo sendiri saat di musim kemarau itu kekurangan pakan. Yang mana saat musim hujan pakan itu sangat melimpah dan terkadang itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi pakan yang berlebihan tadi hanya dibuang saja begitu saja. Nah, karena itu kami membawa inovasi terkait dengan silase maupun hay ini, di mana silase ini kami membuat fermentasi pakan. Jadi pakan difermentasi kemudian nanti dapat digunakan kekurangan pakan seperti itu.
1: Oke. Berarti itu difermentasi ya untuk dari komunitas dari apa maksudnya dari sampah-sampahan organik maupun pupuk kandang itu difermentasi ya. Kejun, suara saya masih terdengar ya? Halo?
0: Mohon maaf Kak, suaranya agak terputus-putus Kak.
1: Oke. Ya, baik. Berarti sudah ada beberapa inovasi-inovasi yang ke depan akan diterapkan kepada masyarakat di Desa Mondo. Oke, dari keterlibatan pemerintah desa sendiri dan juga kader Posyandu yang mungkin selama ini sudah didampingi oleh kakak-kakak mahasiswa, bagaimana tanggapan mereka dan juga masyarakat setempat serta pemuda dalam mendukung program serta inovasi-inovasi yang akan dikembangkan di Desa Mondo, Kak Jun?
0: Oke, baik Kak. Untuk respon dari masyarakat sendiri itu sangat antusias, terutama pada saat ada program baru yang kami usulkan dan akan ada nantinya beberapa praktik langsung seperti tadi dari inovasi-inovasi yang kami perkenalkan, di mana kami juga akan mendemo pembuatan briket arang, kemudian pembuatan EcoBrick, serta pembuatan pakan silase maupun hay tadi. Dan ada pun pendampingan yang kami berikan terkait dengan pendampingan teknologi yang mana nantinya akan menunjukkan hasil nyata bagi kemajuan desa, seperti itu.
1: Oke. Berarti sangat luar biasa masyarakat di Desa Mundu mendukung ya, dan akan mendapatkan bimbingan juga ke depan ini.
0: Ya, sangat benar sekali.
1: Oke, sangat baik sekali program ini yang akan dirasakan oleh Desa Mundu. Kira-kira dari program tadi untuk penampingan ibu hamil maupun balita dalam pencegahan stunting, mungkin perubahan apa saja yang sudah mulai terlihat setelah program berjalan dan dilakukan penampingan, Kak John?
0: Baik Kak. Untuk perubahan yang terlihat, mulai terlihat itu ingin menginformasikan terkait dengan tim kami. Nah, untuk tim kami sendiri, keseluruhannya itu merancang program ini kurang lebih selama 5 tahun. Nah, jadi setelah 5 tahun baru akan dilihat apakah ada peningkatan atau perubahan atau tidak. Dan juga untuk fokus kami di tahun pertama ini, di tahun 2026, adalah meningkatkan pemahaman dasar tentang stunting dan 1000 HPK, kemudian gizi seimbang, serta potensi kedaulatan pangan lokal.
1: Oke.

0: Oke. Bisa di ini Kak Jun suaranya.
1: Oke. Okay. Saya izin mengulangi. Ya. Untuk perubahan yang mulai terlihat itu belum terlalu signifikan. Di mana dari kami sendiri itu izin menginformasikan bahwa program ini dirancang selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun baru akan dilihat apakah ada peningkatan ataupun perubahan.
0: Yeah.
1: Dan juga untuk fokus utama dari kami di tahun ini, di tahun 2026 adalah peningkatan besar tentang stunting, 1000 HPK, gizi seimbang, dan potensi kedaulatan pangan lokal.
0: Oke. Berarti dalam program ini baru awal untuk meningkatkan ya. Nanti ke depan berjalannya waktu, dari hasil peningkatan ini baru bisa dilihat bagaimana hasil. Apakah ada perubahan dari masyarakat setempat atau ada peningkatan. Sangat bagus sekali. Dan ini Kak Jun, untuk dari masyarakat sendiri, pengetahuan mereka terkait dengan gizi keluarga dan pencegahan stunting itu yang ditemui kira-kira seperti mana? Apakah semua paham ataukah sebaliknya?
1: Baik Kak, untuk saat ini dikarenakan program masih dalam tahap proses berjalan, sehingga kami hanya masih melakukan proses-proses atau tahapan-tahapan yang ada. Karena itu harapan kami dalam proses yang berjalan ini, masyarakat dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan baru atau inovasi baru. Di mana hal ini nantinya dapat membantu dalam sedikit mengatasi atau menurunkan permasalahan yang ada di Desa Mundu. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Berarti perubahan pola konsumsi pangan masyarakat setelah adanya penampingan sudah mulai terlihat.
1: Oke.
0: Halo, Kak.
1: Baik, Kak, izin menjawab terkait dengan pola konsumsi. Nah, di sini sendiri juga masih dalam tahapan bertahap karena kami masih membutuhkan proses yang lebih untuk meningkatkan kepedulian atau awareness dari orang tua, yang dimana bukan hanya dari sekedar kenyang dengan makan karbohidrat seperti jagung, ubi atau makanan instan lainnya, tapi dapat beralih menjadi bergizi dengan adanya tambahan tadi dari protein lokal yang ada dari ikan maupun telur ataupun daging yang dihasilkan dari ternak.
0: Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Kak John terhadap keluarga maupun masyarakat di sana? Halo?
1: Oke, baik, untuk langkah-langkah yang kami ambil pada awal-awal proses ini adalah kami masih mengikuti dengan masih didampingi oleh dengan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Desa Mundu, dengan ibu-ibu posyandu maupun kader-kader posyandu yang ada untuk membantu dalam edukasi terkait dengan pola konsumsi yang ada di masyarakat.
0: Berarti tantangan yang ada setelah melakukan pendampingan apakah ada atau tidak ada sama sekali yang dijalani ketika melakukan pendampingan?
1: Oke, baik. Untuk tantangan yang kami hadapi sendiri itu adalah bagaimana cara mengubah pola pikir ataupun kebiasaan yang turun-temurun terkait dengan prioritas distribusi makanan dalam keluarga maupun dari kendala literasi teknologi yang masih belum terlalu cukup baik seperti itu. Kemudian adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa yang ikut berkontribusi atau bergabung dalam pelaksanaan program juga masih terbilang belum maksimal. Kemudian adanya perbedaan bahasa dan keterbatasan budaya untuk menyelesaikan inovasi ataupun pengetahuan baru yang kami bawa.
0: Itu yang menjadi tantangan ya, apalagi di Desa Mundu kebanyakan masyarakat lebih aktif menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu ya. Khususnya dalam bahasa yang Kak John maksud. Oke, ketika hal itu dilaksanakan, kepercayaan yang dibangun oleh mahasiswa KKN ini terhadap kepercayaan masyarakat itu dalam memperkenalkan program-program baru ini, apakah ada tantangan, Kak John?
1: Untuk hal tersebut sendiri, karena dari masyarakatnya di sini juga sangat sangat ramah dan tamah terhadap kedatangan kami. Karena itu untuk membangun kepercayaan masyarakat, kami melakukan pendekatan kultural seperti berbaur secara langsung, kemudian menanyakan apa saja ada yang dilakukan. Kami juga melakukan leading by example, di mana memberikan contoh atau praktik langsung dan bukan sekedar teori belaka, seperti itu.
0: Oke. Terkait dengan tantangan dalam budaya ini atau kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi upaya pencegahan itu, pencegahan stunting ini seperti apa kira-kira yang dilihat dari kebiasaan masyarakat secara budaya?
2: The new 17th edition of the Uniconverter is out with amazing upgrades, so let's check them out. The converter tool now processes ProRes files 2 times faster and offers AI format recommendation. When converting files, you have the option to save chapters and metadata, which is very useful. Then you also get support for high-res audio files. Moreover, you get FFV1 encoding that's good for professionals and also AMV format for archiving maybe. On Mac, there is also live photo conversion available now. The good old compressor has a 2-pass encoding that serves the purpose of compressing at an even higher quality. Now let me bring your attention to the subtitle editor, which has a new AI translation model that delivers subtitles with more precise context understanding. It also supports bilingual subtitles now, and you can create, merge, split, search, and replace them instantly. Besides this, the subtitle style editor has also been upgraded with new presets and even more. The video enhancer now has an 8x video upscaler model after the 2x or 4x one that gives you room for even more video enhancing. On Windows, from the NVIDIA 30 series up, you'll get faster offline processing time as well. And last but not least, the AI models for face and anime enhancement have also been upgraded for even better results. If you like hearing about these new upgrades, be sure to subscribe to the channel as we'll be coming to you with new tutorials of the new features. Now, let me mention a couple more updates, one of them being a brand new feature, which is the AI Video Summarizer. This feature creates AI transcriptions and summaries of videos with the multi-speaker recognition and the option to edit the summaries as well. I think this feature is going to be really useful for studying and researching. Okay, next one. In the image enhancer, the old photo restoration feature has 2 models now. The advanced repair is specialized for removing scratches and refining details and overall improving the photo's appearance. The old photo colorizer now runs as image colorizing, and one feature is the old photo colorization and the other one is an AI color correction model. One of my favorite tools, the text-to-speech tool, has now support for over 13 languages and has over 200 realistic preset AI voices. The watermark remover has upgraded AI people, text, watermark, and other elements removal. And last but not least, in the merger tool, you can add chapter information when merging. The Unity Converter is designed to help you with video creation, and these updates will make that experience even better. So be sure to upgrade, or if you don't have the Unity Converter yet, download it now. You can do it from videoconverter.wondershare.com. And again, be sure to subscribe to the channel as we post tutorials on old and new features alike. Thank you for watching. I'll catch you in the next video.
1: Oke, untuk dari tantangan dari Buya sendiri, tadi seperti yang sudah saya mention dari di awal, terkait dengan adanya perbedaan bahasa, walaupun di sini juga sudah semua sudah menggunakan bahasa Indonesia, tapi mungkin saat kami menjelaskan itu ada sedikit perbedaan cara bahasa ataupun pemahaman yang mungkin diterima dengan berbeda seperti itu. Kemudian dari keterbatasan budaya juga untuk menyesuaikan inovasi-inovasi yang tadi yang baru masuk ke Desa Mundu seperti itu.
0: Oke. Pelajaran yang paling berharga nih dalam menjalankan ini program KKN ini di tengah masyarakat di Desa Mundu, apa kira-kira yang didapat dari pengalaman yang dilakukan dalam menampingi masyarakat di sana, Kak Jun bersama teman-teman?
1: Baik, sejauh ini pelajaran yang dapat kami dapat dari masyarakat adalah krama tamahan yang ditunjukkan oleh masyarakat, kehangatan, kemudian keterbukaan mereka terhadap kami ketika saat kami melakukan observasi secara langsung untuk menanyakan setiap pekerja yang ada di sini. Masyarakat ini sangat-sangat terbuka untuk memberikan jawaban atau informasi kepada kami.
0: Oke. Berarti masih sangat harmonis juga ya?
1: Benar sekali.
0: Dengan keberadaan teman-teman mahasiswa, masyarakat juga sangat menerima dan tidak segan-segan untuk memberikan informasi. Oke. Dari ini, Kak Jun, karena terkait dengan program yang baru dijalankan ini di sana, kira-kira strategi agar program yang telah dijalankan dapat terus berlanjut setelah Kak Jun dan teman-teman balik ke Jawa.
1: Untuk strategi dari kami sendiri, karena itu tadi dari di awal kami sudah merancangkan program ini dapat berjalan selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun ini kami akan lihat apakah ada peningkatan dari pendampingan yang telah dilakukan, sosialisasi yang telah dilakukan atau tidak. Kemudian nantinya juga di tahun selanjutnya bisa dapat dilanjutkan dengan program yang tadi telah disusun.
0: Kira-kira itu apakah dalam program yang sudah dibuat tanggapan dari pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan seperti bagaimana?

0: Terjemahan instan ke berbagai bahasa dengan satu klik. Kelola pasar internasional tanpa harus terus-menerus mengganti platform. Dapatkan terjemahan yang akurat, cepat, gratis, dan tanpa batas yang secara otomatis disesuaikan dengan perbedaan setiap wilayah. Jika Anda menjalankan bisnis e-commerce internasional, coba Dola.
1: Baik, untuk dari pemerintah daerah sendiri sangat welcome, sangat menyambut kami, di mana dari program-program yang kami bawa nantinya ini bisa menjadi inovasi baru dan memberikan dukungan penuh agar dapat terlaksana dengan baik, kemudian dapat turut mendampingi masyarakat juga dalam memberikan edukasi ataupun pemahaman seperti itu.
2: Apakah ada rekomendasi nih Kak Jun bagi desa lain yang ingin menerapkan program ketahanan pangan maupun pencegahan stunting ini? Karena kita
1: untuk rekomendasi untuk desa lain adalah

0: Oke, okay. Baik, mohon maaf. Sebelumnya untuk rekomendasi dari kami untuk desa lain adalah mungkin dapat dilakukan observasi dan mungkin dapat dipetakan atau dilakukan pemetaan terkait dengan potensi lokal secara mendalam. Kemudian jika ada program-program yang akan dibawa, itu dapat disesuaikan dengan permasalahan apa saja sih yang ada di daerah tersebut ataupun di desa tersebut.
1: Berarti harus diidentifikasi dulu ya, terkait dengan potensi yang ada dalam desa maupun tantangan. Nah, kira-kira langkah prioritas yang harus dilakukan agar target penurunan stunting dapat tercapai secara berkelanjutan, Kak John.
0: Langkah prioritas ke depannya sendiri itu adalah dari kami sendiri mengharapkan peningkatan kapasitas ekonomi atau kewirausahaan keluarga, di mana keluarga yang mandiri secara ekonomi akan lebih mudah atau lebih dekat dengan penyediaan pangan.
1: Ini Kak Jun, suaranya putus-putus. Halo Kak Jun? Halo?
0: Oh, halo.
1: Bisa diulangi, suaranya putus-putus.
0: Suara? Iya. Yeah. Oke, okay. Mohon maaf Kak, jaringan di sini tidak stabil. Oke, okay, untuk saya izin meneruskan jawaban tadi terkait dengan pertanyaan langkah prioritas ke depan dari kami sendiri. Itu kami mengharapkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi ataupun kewirausahaan dari keluarga dengan inovasi-inovasi baru tadi. Kemudian di mana keluarga yang mandiri secara ekonomi lebih mudah dalam penyediaan pangan yang bergizi bagi anak-anak.
1: Ya, oke. Selain dari keluarga, kira-kira untuk generasi muda nih dalam mendukung pencegahan stunting di lingkungan, apa yang dapat dilakukan?
0: Baik, untuk peran dari generasi muda sendiri ini sangat sangat besar, di mana kami sebagai saya juga sebagai generasi muda adalah seorang agen perubahan yang di mana kami membantu untuk mengedukasi keluarga, kemudian membantu dalam mempromosikan potensi desa lewat perkembangan teknologi, lewat teknologi-teknologi yang ada. Kemudian kami juga berinovasi dalam meningkatkan kewirausahaan lokal ataupun ekonomi lokal.
1: Oke. Itu yang perlu dilakukan oleh generasi-generasi muda di mana saja tentunya ya, Kak Jun ya. Dan tentunya ya, ini Kak Jun, agar semua dapat terlaksana antara masyarakat, generasi muda, keluarga maupun pemerintah serta perguruan tinggi, seperti apa yang cara yang dibangun untuk membuat program-program tadi terus berkembang.
0: Baik, untuk membangun kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan kampus, ini dibutuhkan komunikasi yang terbuka dan penyelesaian tujuan, di mana kampus sendiri membawa inovasi, kemudian pemerintah sebagai pengatur kebijakan, kemudian masyarakat sebagai pelaksana aktifnya.

0: Gazon.
1: Mohon maaf, izin menjawab, izin menjawab terkait dengan kolaborasi antara masyarakat kemudian pemerintah dan kampus itu sendiri. Dari kami mengharapkan terjadinya komunikasi yang terbuka dan adanya penyelarasan tujuan, di mana kampus membawa inovasi baru, kemudian pemerintah sebagai kebijakan, pengatur kebijakan, dan masyarakat sebagai pelaksana yang aktif.
0: Oke, berarti harus saling saling membangun dan adanya komunikasi antara tiga unsur ini. Oke, Kak Jun, ini sebagai penutup nih di sesi diskusi kita siang hari ini karena waktu hampir menunjukkan pukul 12 siang. Satu pesan atau harapan dari Kak Jun serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi KKN di Kanata, khususnya di desa Mundu, bagi masyarakat di sana maupun bagi generasi muda Indonesia mengenai pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas nanti. Apa pesan dan harapan dari Kak Jun?
1: Oke. Untuk pesan harap dan harapan dari saya maupun teman-teman tim yang lain, untuk masyarakat yang datang, terkhususnya di Desa Mundu maupun di desa lain, adalah mari terus hidupkan semangat terkait dengan kemandirian pangan dari rumah kita sendiri. Mari kita perbanyak hasil tani, ternak, dan laut yang ada di tanah, di mana ini adalah anugerah yang luar biasa sekaligus kunci paling ampuh untuk menekan angka stunting, permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga mari bersama-sama memastikan bahwa gizi terbaik selalu hadir di piring kita demi 1000 hari pertama kehidupan mereka. Kemudian harap pesan dan harapan untuk generasi muda, terkhususnya yang ada di Sumba Timur, ketahanan pangan bukanlah sekedar urusan urusan.
2: Ya, FM 96,9 MHz. Benar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 dan waktu sudah menunjukkan pukul 11:03 pendengar, dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri, dan setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona-19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é símbolo do
2: futebol. Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
1: Dentro de um limite e dentro de umas condições que eu achar que são os melhores para a seleção.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen

Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini, yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini

Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anata

bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Gira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Tadi dinamika olahraga kita sudah ikuti tadi, dan masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang siang ini ya. Pendengar, kemarin ya, tepatnya di tanggal 12 Juli 2026 kemarin ya, ini memang lagi jam-jam apa sih ya, jam istirahat dan jam makan ya, jadi waktunya untuk makan dan juga istirahat ya, biar jangan apa ya, biar kita tetap konsentrasi begitu ya. Kalau perut kita sudah kenyang ya, perut kita itu sudah kenyang, waktu istirahat juga badan kita ini sudah kembali lagi fit ya, kita bisa konsentrasi lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Tapi kalau belum makan siang dan juga belum istirahat, itu nanti ya agak sedikit apa ya, agak sedikit gelisah begitu ya. Jadi untuk lebih aman dan nyamannya, kita meluangkan waktu sedikit saja, 5-10 menit itu sudah cukup ya, untuk kita menikmati makan siang dan juga istirahat ya kan. Oke, satu informasi pendengar, kemarin 12 Juli 2026 itu diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional ya. Jadi setiap tanggal 12 Juli itu diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional sebagai momentum mengenang lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia. Dan peringatan ini juga menjadi pengingat pentingnya koperasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan akses kekeluargaan. Koperasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pemerintah kini kembali memperkuat peran koperasi melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa ya. Jadi kemarin itu diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia edisi Senin 13 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya air bersih dan perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laos, Kabupaten Belu. Kemenak Rotendau perkuat kompetensi guru dan literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI. Inilah aneka berita daerah bersama saya Prima Maya. Air bersih dan perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laos, Kabupaten Belu. Selengkapnya, Ferdi Asih melaporkan.
2: Warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laos, Kabupaten Belu mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan warga setempat. Hal ini menyangkut perumahan layak huni serta pemenuhan akan akses layanan air bersih yang sangat dibutuhkan. Warga dusun setempat Yohanes Serangga kepada RRI saat disambangi Kamis 9 Juli 2026 mengatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah menyangkut layanan air bersih dan rumah layak huni untuk bisa ditempati. Pasalnya wilayah setempat belum tersambung perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, bergantung pada unit sumur gali itu pun memasuki musim kemarau panjang, debit air menurun bahkan sampai mengering, terpaksa membeli tangki air. Sementara dikarenakan persoalan ekonomi, banyak warga masih menempati rumah tidak layak huni. Di lokasi desa sebenarnya sudah terbangun satu unit sumur artesis dekat lokasi desa persiapan lakafean. Aliran air yang ada bisa melayani kebutuhan warga baik untuk memasak, mandi, cuci. Kendati demikian, sumur artesis yang dibangun tahun 2018 silam, pemanfaatan tidak berselang lama. Hal ini diakibatkan adanya kerusakan pada salah satu mesin genset oleh pemerintah desa dengan alokasi anggaran dana desa sudah dalam perbaikan. Sebulan terakhir kembali beroperasi sedikit bisa menjawab persoalan air bersih.
3: Kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Jadi pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada air sumur bor, sudah jalan dan sudah jalan ya 2 bulan. Jalan 2 bulan. Jadi pertama bulan pertama itu dibiayai oleh desa persiapan untuk ya, jadi dari masyarakat belum. Kalau seandainya ini bulan airnya agak lancar, kemudian itu nanti diminta per kakak yang sudah nikmatin itu air bersih ini.
4: Swadaya itu?
3: Ya, swadaya.
4: Itu berapa nanti per kakak?
3: Perdata sekitar ya 25.000.
4: 25.000 per bulan enggak?
3: Per bulan, Pak.
4: Karena ini biasanya jadi ribut ya, ini. Sekitar 20.000. Selain itu untuk perumahan, karena saya dengar masih banyak juga kakak numpang.
3: Oh iya ya. Sangat banyak sekali ini di kota ini. Di kota di setiap dusun itu kakak numpang terbanyak.
2: Sementara warga setempat sangat membutuhkan perumahan layak huni, pasalnya terdapat puluhan kepala keluarga khususnya eks Timur Timur maupun warga lokal masih menempati rumah sederhana yang sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah.
1: Menjadi seorang anggota kepolisian negara Republik Indonesia bukanlah sekedar sebuah profesi, melainkan sebuah panggilan pengabdian. Ketika memasuki masa purna tugas, sesungguhnya pengabdian itu tidak berhenti. Seragam itu kini telah dilepas, tetapi semangat untuk menjaga keamanan, menegakkan nilai-nilai kebangsaan, serta menjadi teladan bagi masyarakat tetap melekat sepanjang hayat. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus penasihat Persatuan Purnawirawan Polri Daerah NTT Joni Asaduma saat menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-27 PP Polri tahun 2026 di Aula Satya Habrabu Brimopolda NTT Pasir Panjang Kota Kupang Sabtu 11 Juli 2026. Dalam sambutannya, Joni Asaduma menegaskan bahwa para purnawirawan Polri tetap memiliki posisi strategis di tengah masyarakat. Pengalaman, integritas, kebijaksanaan, dan keteladanan yang mereka miliki merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga persatuan serta memperkuat kehidupan bermasyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri, termasuk para purnawirawan, agar dedikasi yang telah diberikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Nusa Tenggara Timur, menurutnya situasi keamanan yang kondusif merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Joni Asadoma juga mengajak seluruh keluarga besar PP Polri untuk terus menjaga semangat kebersamaan, saling membantu dan memperkuat solidaritas antar sesama anggota. Menurut Joni Asadoma, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, para purnawirawan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Pemda, pemuda, dan seluruh komponen masyarakat harus terus diperkuat. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen memperkuat sinergi dengan Polda NTT beserta seluruh jajaran Polri dalam menciptakan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan daerah menuju NTT yang maju, sehat, secerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Pada momentum tersebut, Wakil Gubernur Joni Asadoma juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga besar PP Polri. Ia berharap peringatan HUT ke-27 PP Polri menjadi momentum untuk memperteguh komitmen seluruh anggota agar terus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah produksi RRSP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kemenagro Tendau perkuat kompetensi guru dan literasi digital pelajar melalui pemanfaatan AI. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
5: Kementerian Agama Kabupaten Rotendau terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Rotendau, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
6: Dan bersama-sama dengan fasilitator-fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Rotendau melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Rotendau untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Rotendau.
5: Di sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
6: Ke depan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Rotendau, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi mementingi mereka dari dampak negatif dunia.
5: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendau berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi serta generasi Kristen yang cakap digital, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khusus di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Lengkapnya Alo Tani melaporkan.
7: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng, memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sedang menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM yang disiapkan untuk sekedar cemilan.
8: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti Pesta Bola Dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan, di kompleks TVRI sendiri selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia, baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
7: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan CSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar. Ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
8: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
9: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat. Sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
8: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Air bersih dan perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laos, Kabupaten Belu. Kemenag Rotendau perkuat kompetensi guru dan literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan AI. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: rasa.
1: Ya, pendengar, suasana penuh sukacita dan haru menyelimuti Gereja Musafir Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B SOE pada ibadah Minggu 12 Juli 2026. Sebanyak 4 orang warga binaan resmi diteguhkan sebagai anggota SIDI baru setelah menjalani proses pembinaan iman melalui katekisasi selama 6 bulan. Momen peneguhan tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan di Rutan SOE tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga menyentuh pembentukan karakter dan spiritualitas sebagai bekal kehidupan yang lebih baik setelah bebas nanti. Prosesi peneguhan berlangsung dalam rangkaian liturgi bulan pendidikan dan peneguhan anggota SIDI baru. Sebelum menerima peneguhan, keempat warga binaan telah mengikuti pembelajaran katekisasi secara intensif untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Kristen sekaligus mempersiapkan diri menjadi anggota gereja yang dewasa dalam iman. Kepala Rutan SOE Muhammad Nur Zaman menyampaikan apresiasi atas semangat para warga binaan dalam mengikuti seluruh rangkaian pembinaan hingga akhirnya diteguhkan menjadi anggota SIDI. Menurut Nur Zaman, pembinaan kerohanian merupakan salah satu pilar penting dalam program pembinaan kepribadian yang bertujuan membentuk karakter, moral serta tanggung jawab sosial warga binaan agar siap kembali menjalani kehidupan secara positif di tengah masyarakat. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Nitya Ninova dengan pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 hingga 8 mengangkat tema bertekun dan mengandalkan Tuhan. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona-19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang Sema di Jazzy Night.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Zinaid.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam

Mambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: berita utama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANE. Air bersih dan juga perumahan rakyat, maksud kami, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Dan pendengar, kita mulai berita pertama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANE. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat Ende sebagai langkah awal memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat Ende. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat, tamu undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan DANE ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatanganan dokumen oleh tokoh adat, tim penggagas dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Ketua DPRD Ende, Wakil Ketua DPRD Ende, Perwakilan Kapolres Ende, Dandim Ende, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten Ende. Ketua Tim Penggagas Pembentukan DANE Jafar Ahmad menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nua Ende sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat Ende untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten Ende sesuai kapasitas masing-masing. Karena Ende memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila, sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
2: Tidak ada pertanyaan, tidak ada intervensi di masing-masing rumah adat, tidak ada. Orang macam-macam. Orang
1: usai deklarasi, tim penggagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat hingga pemilihan ketua umum DANE. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di Ende. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru dibentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nua Ende dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nua Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat, budaya dan martabat masyarakat Ende lintas generasi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Ferdi Asi selengkapnya melaporkan.
3: Warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan warga setempat. Hal ini menyangkut perumahan layak huni serta pemenuhan akan akses layanan air bersih yang sangat dibutuhkan. Warga Dusun setempat Yohanes Serangga kepada RRI Sadis Jambangi Kamis 9 Juli 2026 mengatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah menyangkut layanan air bersih dan rumah layak huni untuk bisa ditempati. Pasalnya wilayah setempat belum tersambung perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, bergantung pada unit sumur gali, itu pun memasuki musim kemarau panjang, debit air menurun bahkan sampai mengering, terpaksa membeli tangki air. Sementara dikarenakan persoalan ekonomi, banyak warga masih menempati rumah tidak layak huni. Di lokasi desa sebenarnya sudah terbangun satu unit sumur artesis dekat lokasi desa, persiapan lakafean. aliran air yang ada bisa melayani kebutuhan warga baik untuk memasak, mandi, cuci. Kendati demikian, sumur artesis yang dibangun tahun 2018 silam, pemanfaatan tidak berselang lama hal ini diakibatkan adanya kerusakan pada salah satu mesin genset oleh pemerintah desa dengan alokasi anggaran dana desa sudah dalam perbaikan. Sebulan terakhir kembali beroperasi sedikit bisa menjawab persoalan air bersih.
4: Kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Dari pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada sumur bor sudah jalan dan sudah jalan ya dua bulan. Jadi bulan pertama itu dibiayai oleh desa persiapan untuk ya, jadi dari masyarakat belum. Kalau seandainya ini bulan airnya agak lancar kemudian itu nanti diminta per kakak yang sudah nikmati itu air bersih ini.
5: Swadaya tuh.
4: Ya, swadaya.
5: Itu berapa nanti per kakak?
4: Per kakak sekitar ya 25.000.
5: 25.000 ya. Per bulan enggak?
4: Per bulan, Pak.
5: Karena ini biasanya jadi ribut ya, ini. Ya. 20 ya, sekitar 20.000. Selain itu untuk perumahan, karena saya dengar masih banyak juga kakak numpang
4: sih. Oh iya. Sangat banyak sekali di di setiap dusun itu kakak numpang terlalu banyak.
3: Sementara warga setempat sangat membutuhkan perumahan layak huni, pasalnya terdapat puluhan kepala keluarga khususnya ex-timur-timur maupun warga lokal masih menempati rumah sederhana yang sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah.
0: Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan juga dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Alo Tani, selengkapnya melaporkan.
6: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM sudah siapkan untuk sekedar cemilan.
7: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan, di kompleks TVRI sendiri selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia, baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
6: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan JSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar. Ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
7: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
8: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat. Sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
7: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia, dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pertama ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian insan pajak terhadap masyarakat sekaligus mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Rahma Suci, reporter RRI ND, melaporkan.
9: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama ND menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan yang mengusung tema Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh itu diikuti oleh jajaran pegawai KPP lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten ND. Kepala KPP Pratama ND, Dedi Arif Setiawan, mengatakan donor darah dipilih sebagai salah satu rangkaian Hari Pajak karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Direktorat Jenderal Pajak di bidang kemanusiaan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan pegawai.
10: Untuk salah satu kegiatan rangkaian kita hari ini adalah kegiatan donor darah, salah satu kegiatan kemanusiaan kita untuk membantu sesama. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga stabilitas, salah satu stabilitas perekonomian kita. Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat dapat bekerja dengan baik.
9: Jadi menambahkan, kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif, sehingga Hari Pajak tidak hanya menjadi momentum meningkatkan kesadaran perpajakan, tapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. RRI Ramasuci melaporkan.
0: Kemendak Roten Dao perkuat kompetensi guru dan juga literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, dan informasi ini selengkapnya disampaikan Raja Ewaldus.
11: Kementerian Agama Kabupaten Roten Dao terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenak Roten Dao, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
12: Dan bersama-sama dengan fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Roten Dao melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Roten Dao untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Roten Dao.
11: Di sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
12: Ke depan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Roten Dao, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi mementingi mereka dari dampak negatif dunia.
11: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi serta generasi Kristen yang cakap, digital, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANE. Air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Iya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di

0: dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore, pendengar. Jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Lete dan masih ada Ibu Riana yang akan temani Anda sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta persiapkan untuk Anda di saat ini. Jangan lewatkan, nanti di pukul 18 Beta ajak Anda untuk sama-sama kotong bahas sebuah topik. Anda bisa sampaikan pendapat Anda gitu ya, dan juga kami ajak Anda juga berpartisipasi bisa lewat WA ataupun juga melalui pesan singkat yang Anda bisa komentar nanti ya. Oke, langsung saja pendengar, sambil menanti azan maghrib, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang pahit pun terasa manis jikalau sudah membara cinta di hati. Dan cinta akan berbuah rindu. Rindu akan menggelorakan semangat berbuat dan berkorban lebih. Dan siapakah yang paling layak mendapatkan semua perbuatan dan pengorbanan kita? Dialah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kita, Allah yang tiada pernah terputus memberikan nikmat walaupun kita masih berkhianat. Tiada keindahan rindu yang berbuah kebaikan, yang berbuah kebahagiaan, yang berbuah kemuliaan selain rindu kepada yang maha mencipta, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar.

Semoga selalu sehat dalam menjalani aktivitas yang Anda kerjakan di Senin malam ini. Ya, pendengar, memasuki tahun ajaran baru, Beta ada informasi yang menarik ya. Jadi pemerintah di berbagai daerah ajak para ayah, bapak-bapak untuk antar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah lewat gerakan ayah mengantar anak. Tujuannya sederhana ya, tapi memang itu terlalu berarti. Ya, menunjukkan bahwa pendidikan anak bukan cuma tanggung jawab mama sah, tapi bapak juga ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi pendengar, kehadiran ayah di hari pertama sekolah bisa bikin anak merasa lebih tenang, percaya diri, dan lebih senang memulai tahun ajaran baru. Momen sederhana ini ya bisa dilakukan seperti jalan sama-sama ke sekolah, kasih semangat anak sebelum masuk kelas. Ini bisa jadi kenangan yang dong akan ingat sampai besar nanti. Jadi buat bapak-bapak yang tadi sempat antar anak ke sekolah, luar biasa, biasa di luar. Apakah ada bapak-bapak yang tadi pagi sempat antar depo anak dong ke sekolah? Ya besok masih ada. Ya kalau memang hari pertama sonde ikut, ya hari kedua masih ada besok ya. Besok masih ada, MPLS hari yang kedua masih ada. Silakan bapak-bapak dong jangan mete. Mungkin mete gara-gara bola kok. Jadi berharap di hari yang kedua ini bapak-bapak bisa luangkan waktu, dampingi anak. Ya sonde harus cuma hari pertama sekolah ya, tapi terus terlibat dalam proses anak-anak dong pun belajar. Tanya bagaimana pelajaran di sekolah anak dong. Bantu kalau dong ada kesulitan dan berikan dong perhatian. Karena anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan dukungan dari ayah dan mama, ya dari ayah dan mama, dari bapak dan mama, pasti dong akan tumbuh lebih percaya diri menghadapi dong pun masa depan. Tapi biasanya kalau anak-anak yang baru pertama kali masuk sekolah, baik itu SD ko, SMP, ya SMA, bahkan sampai yang tingkat PAUD, ya pasti agak kermane. Kalau masuk hari pertama sekolah nih, dipung rasa kayak agak takut. Beta jujur waktu masih ingat lalu. Waktu awal masuk SMP, masuk SD itu pasti menangis pasti ya. Tapi untuk SD ya menangis, kalau SMP sonde. Tapi kebanyakan takut sih, mau ke mana pun masuk di lingkungan yang baru. Takutnya begini, takutnya karena apa ya, guru-guru dong kira-kira jahat ke sonde. Takut karena dapat hukuman gitu ya kalau bikin tasalah-tasalah. Entahkah itu MPLS kok, entahkah itu dia pun gerakan, dia pun kegiatan ekskul seperti pramuka kok. Itu kan ada yang diharuskan tuh di sekolah-sekolah harus ikut MPLS pagi, sorenya ikut pramuka. Jadi ada rasa takut sendiri begitu ya ketika mengikuti hari pertama sekolah. Dan Beta mau tanya nih, kira-kira dari hari pertama sekolah, hari pertama MPLS, ada kok sonde? Bapak mama dong dengar dari anak-anak cerita dari dongpung hari pertama sekolah tuh kemana? Kegiatan MPLS hari pertama tuh kemana? Apakah ada kesulitan? Dan biasanya kalau anak-anak dong mengikuti MPLS di hari yang pertama itu, kira-kira apa yang paling sering dong takuti? Ya boleh, bapak mama semua pendengar bisa bergabung di malam ini di line telepon WA 0811-3820-9440. Atau Anda juga bisa chat ya di status ya Beta suka sinai. Beta tunggu ya sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk Anda pendengar yang malam ini masih dengarkan FM 94,4 MHz.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmanti,

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Senyummu seperti hangatnya pagi yang kan kembali setiap hari. Aku tahu cinta ini tak selalu lurus, tapi aku yakin hati

Ya, pendengar, Anda masih bersama Fongki Lete malam ini di Kupang Sore. Dan yang pastinya kita masih bahas soal ini ya, hari pertama sekolah. Ya, pemerintah ajak untuk bapak-bapak dong, di hari pertama sekolah bisa antar anak ke sekolah gitu ya. Berikan semangat buat dong, supaya ya sisihkan waktulah untuk mereka ketika mau ke sekolah. Jadi pendengar, selain dengan ini ya, bapak-bapak yang ayah-ayah dituntut untuk bisa bawa anak dong ke sekolah, ada ya satu kebiasaan yang tentunya tidak lepas dari peran mama-mama ya. Apalagi kalau misalnya anak mulai masuk sekolah pertama ini, mama-mama mulai sibuk, bapak-bapak juga sibuk. Sibuknya apa? Sibuk cari anak-anak dong perlengkapan sekolah yang belum beli. Tiba-tiba kos kaki son ada. Tiba-tiba anak pung buku tas dong. Rusak semua, jadi harus beli. Padahal kalau mau dibilang liburnya cukup panjang, tapi semua dekat-dekat sekolah baru orang tua beli. Nah, beta mau tanya nih kira-kira pendengar, kalau Anda biasanya di hari pertama sekolah seperti ini, kira-kira bapak mama dong bangun jam berapa untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah anak? Ya, adakah yang bangun jam 3 subuh? Atau adakah yang bangun jam 5, jam 6? Ya bolehlah, bisa disampaikan ke Prosat RR Kupang, kira-kira jam berapa mama-mama dong, bapak-bapak dong biasa bangun untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ada ada Ibu Wigati di Wonosobo yang sudah bergabung. Selamat sore, jelang malam kakak. Yang paling ditakuti saat MPLS itu perlakuan senior yang tidak membimbing secara baik. Terima kasih ya Ibu Wigati, kadang-kadang jo seperti itu. Kotong orang tua kadang takut memang kalau ketemu anak-anak dong di sekolah, bukannya dapat pendidikan yang baik, tapi malahan dong dapat perlakuan yang kasar, perlakuan yang bullying gitu ya di sekolah, apalagi baru pertama masuk di sekolah yang baru seperti itu. Jadi tadi Ibu Wigati bilang kalau hal yang paling ditakuti saat MPLS itu adalah terjadi perlakuan senior yang tidak membimbing secara baik, secara arogan begitu ya, sok-sok paling senior. Si paling senior seperti itu. Tapi kita lihat bahwa sekarang ini memang pemerintah dong semulai ini ya, semulai kasih perhatian buat dukung senior-senior dong, dukung kakak-kakak dong, untuk jangan bikin kekerasan. Kalau dulu-dulu dong kotong, parah dalam. Ada tuh punya hari pertama sekolah tuh yang paling kotong takut itu ya tindakan-tindakan seperti itu dulu-dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu-dulu seperti itu, belum lagi ditambah dengan pakai yang aneh-aneh dong, ikat rambut pakai tali rafia, kemudian bawa ini, bawa itu, ika ini, ika itu, wih.

Barat. Tapi sekarang nih emang pemerintah mulai ini ya, mulai berbenah, khususnya untuk sekolah-sekolah diminta supaya jangan ada sikap-sikap senior-senior yang sok-sok seperti itu, kok bikin-bikin yang aneh-aneh dong buat dukung adik-adik dong. Sekarang itu kayaknya sudah semakin jarang begitu ya. Terima kasih Bu Wigati sudah berkomentar di WA. Beta masih tunggu Anda pendengar, kira-kira selama anak masuk sekolah nih Anda bangun jam berapa ya? Ataupun Anda bisa berkomentar kira-kira hal yang paling ditakuti saat anak mengikuti MPLS itu apa? Tentunya sebagai orang tua ada ketakutan-ketakutan tersendiri ya. Mungkin anak dong sonde dijemput kok, atau jangan sampai di pembekal anak-anak dong sonde makan kok, atau ke mana. Boleh bagi-bagi cerita di Pro 1 RR Kupang. Beta masih nantikan kebersamaan Anda sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas. Setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja, rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Okay. Pendengar, bikin lagu dari Raisa dan juga Ariel Noah yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Semoga Anda juga senang mendengarkan suara saya walaupun tidak seperti Ariel Noah. Halah. Ya jadi pendengar, memasuki tahun ajaran baru yang pastinya orang tua sibuk sekali ya. Bahkan sibuknya dimulai sebelum masuk pertama hari pertama sekolah gitu ya. Itu kapan beta lewat di Kuanino, kemudian lewat dari Oebobo, Awino. Macet parah ya. Bahkan motor mobil dong itu, bahkan sampai parkir di pinggir jalan kok bikin macet. Biasa sampai pikir, hey, kok ini orang tua dong belanja, bukan pas anak lu libur sekolah, semua deka-deka sekolah baru belanja. Ya orang ada sibuk, nah mau bilang apa. Jadi kalau ya semuanya itu mendukung kota Umpung anak mengikuti hari pertama sekolah, ataupun juga dong ada ikut masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa kotong kenal dengan MPLS. Jadi pendengar, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ajak semua sekolah untuk melaksanakan MPLS yang ramah. Artinya apa? Artinya bahwa anak-anak yang baru masuk sekolah harus disambut dengan baik, tanpa perundungan, tanpa kekerasan, dan tanpa kegiatan yang bikin dong takut ataupun malu. Jadi pemerintah ingin sekolah-sekolah yang ada jadi tempat yang aman, jadi tempat yang nyaman, serta menyenangkan bagi semua anak, apapun dongpung latar belakang. Bukan cuma di sekolah, tapi sikap saling menghargai juga harus dibawa sampai di rumah, di lingkungan sekitar, bahkan saat menggunakan media sosial. Selain itu, pemerintah juga sementara menyiapkan aturan. Ini aturan tentang pembatasan penggunaan HP bagi pelajar yang berusia di bawah 16 tahun, supaya ketumpung anak-anak dong bisa lebih fokus belajar dan terhindar dari dampak negatif dunia digital. Mau bilang ini dampak negatif ini juta lalu ya, depung dampak ini betul-betul kalau orang tua son jaga, maka ketumpu anak dong kasihan ya. Jadi dari hal itu diajak untuk orang tua, bapak deng mama, kotong semua dukung ketemu anak-anak sekolah gitu ya, dan juga dukung sekolah supaya ramah terhadap anak. Karena kalau bukan anak yang merasa aman dan dihargai dong, pasti ya kalau dong dianggap ya, didengar, merasa aman, dihargai, pasti dong akan lebih semangat belajar, dong pun apa ya, masa depan juga akan lebih baik, dong akan bertumbuh menjadi generasi yang hebat. Itu dia informasi yang beta kutip dari portal rri.co.id untuk Anda pendengar. Kira-kira nih ya, kira-kira kalau Anda mempersiapkan kebutuhan anak-anak di tahun ajaran yang baru sekolah ya, tahun ajaran baru atau hari pertama sekolah, kira-kira bangun jam berapa? Oh, mama dong, kira-kira bangun jam berapa? Wih, orang tua dong hebat, betul-betul yang mengakui. Anak-anak dong bangun jam 6, orang tua dong suruh bangun jam 3, jam 4, jam 5. Bikin dong pemasakan supaya dong makan untuk bisa sekolah semangat dan bisa fokus belajar di sana.

0: pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: RRI 01 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, malam ini Beta bakal putarkan untuk Anda drama radio Pro 1 produksi RRI Kupang dengan judul Bayang-Bayang Iri.
3: RRI Kupang mempersembahkan drama radio Bayang-Bayang Iri. Penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Kupang, produser dan penulis naskah Rani Veronica. Narator Fongki Lete, Nadia Wiwin Ngari, Sinta diperankan oleh Delvin Wandi, dan Bu Rina diperankan oleh Linda Rairutu. Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Sahabat hadir untuk saling mendukung, saling menguatkan dan tumbuh bersama. Namun, ketika iri hati mulai menguasai hati seseorang, persahabatan yang indah bisa berubah menjadi penuh kecurigaan, kebohongan, bahkan perpecahan. Inilah kisah Nadia dan Sinta.

0: Nat, alhamdulillah aku kepilih jadi ketua panitia pentas seni.
1: Wah, selamat ya.
0: Makasih. Aku sebenarnya gugup juga. Semoga aku bisa jalaninnya.
1: Iya.
2: Di balik senyum tipisnya, Nadia menyimpan perasaan yang mulai berubah menjadi iri hati.
3: Kenapa harus Sinta? Nilainya bagus, disukai guru. Sekarang jadi ketua panitia. Aku kalah terus.

0: Beberapa hari kemudian, Nadia mulai membiarkan rasa iri hatinya menguasai pikiran.
1: Eh, katanya si Sinta jadi ketua karena dekat sama guru.
0: Rumor itu dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah.
2: Kamu dengar kabar itu?
3: Kabar apa?
2: Katanya aku dipilih bukan karena kemampuan, tapi karena pilih kasih guru.
3: Serius?
2: Aku sedih sekali. Padahal aku sudah berusaha keras.
0: Nadia hanya diam. Ia tahu siapa yang memulai semua itu.

0: Masuk.
1: Bu, saya mau tanya, kenapa ada orang yang tega menyebarkan kabar yang tidak benar?
0: Kadang, rasa iri membuat seseorang kehilangan penilaian yang baik. Ia merasa kesuksesan orang lain itu ancaman, padahal bukan begitu. Nadia, ibu juga ingin bicara dengan kamu.
1: Iya, Bu.
0: Ibu dengar dari beberapa siswa bahwa rumor itu bermula dari kamu. Benarkah?
1: Iya, Bu. Nadia, jadi benar kamu?

0: Aku selalu merasa kalah. Nilaimu bagus, banyak teman menyukaimu. Saat kamu jadi ketua panitia, aku semakin kesal. Aku berpikir, kalau orang lain membencimu, aku akan merasa lebih baik.
1: Padahal, aku menganggapmu sahabat terbaikku.
0: Maafkan aku.
2: Anak-anak, iri hati itu wajar muncul sesaat. Tapi yang berbahaya adalah ketika kita membiarkannya mengendalikan tindakan kita.
0: Saya menyesal, Bu.
2: Kalau kamu benar-benar menyesal, beranilah untuk memperbaiki keadaan.

0: Pada keesokan harinya, Nadia mengumpulkan beberapa teman yang sempat mendengar rumor itu.
1: Teman-teman, aku ingin minta maaf. Rumor tentang Sinta berasal dariku. Semua itu tidak benar. Aku melakukannya karena iri. Aku menyesal.
2: Terima kasih karena kamu sudah berani jujur.
1: Aku tahu, mungkin kepercayaanmu tidak bisa kembali secepat itu.
2: Persahabatan memang bisa terluka. Tapi, kalau kita mau berubah dan saling memaafkan, luka itu bisa sembuh.
1: Terima kasih, Sinta.

Iri hati adalah perasaan yang dapat muncul pada siapa saja. Namun ketika dibiarkan tumbuh, iri hati dapat berubah menjadi kebencian, fitnah, dan merusak hubungan yang telah dibangun dengan penuh kepercayaan. Belajarlah menghargai keberhasilan sahabat sebagai motivasi, bukan ancaman. Karena sahabat sejati bukanlah orang yang senang melihat kita gagal, melainkan orang yang ikut bahagia saat kita berhasil. Mari kita menjaga persahabatan dengan hati yang tulus, saling mendukung, dan menjauhkan diri dari rasa iri yang dapat menghancurkan kepercayaan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih bersama kami, pendengar di Pro 1 RR Kupang dan tentunya dengan saya Fongki Lete yang malam ini masih terus temani Anda. Yap, ya, kita masih bahas soal ini ya, persiapan orang tua ketika ya menyiapkan segala sesuatu kebutuhan anak-anak di hari pertama sekolah anak gitu ya. Yang pastinya orang tua sudah mulai sibuk-sibuk begitu ya dengan mempersiapkan entahkah itu pada kebutuhan-kebutuhan anak yang belum sempat dipersiapkan ya. Yang pastinya pendengar, untuk persiapan orang tua sudah mulai ini ya, bangunnya mulai lebih sedu dari biasanya. Kalau sama Ibu Ati ya, dulu ya kalau anak masih sekolah, kebetulan kami biasa libur atau tidak, kami biasa bangunnya pagi kakak, karena subuh ke masjid dan jam 5.30 pagi makan untuk sarapan juga mesti sudah siap. Biasa habis mandi minum yang hangat-hangat dulu dan kue es adanya, tinggal tempatin anak-anak untuk ya bekal-bekal mereka. Begitu kakak. Terima kasih Bu Ati sudah memberikan komentarnya terkait dengan persiapan gitu ya. Persiapan kebutuhan anak sekolah, biasanya Anda bangun jam berapa? Oke, terima kasih. Dan kita masih ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung juga di line telepon 0380825444 atau 8431152. Dan juga bisa di WA telepon, bisa 0811-3820-9440. Biasanya dalam persiapan-persiapan anak ke sekolah, Anda bangunnya jam berapa? Boleh ya, bagi-bagi info ke Pro 1 RRI Kupang. Oke, masih tunggu partisipasi Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Weh Bona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai Lali, saya stres kali di rumah ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hai itu lagi. Iya Epona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul Pona, kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum dilakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan nanti besok disana ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polis anutis Kota Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Langsung.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di FDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru tim, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan.
1: odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya, hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan, nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sangat kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kalau kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulih Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini, dan Kecamatan yang anggil yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan

0: Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
1: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta KRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya.

0: Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Richie berhak ikut berkompetisi pada kontes robot Edu Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot EBU Robocon International merupakan kompetensi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau EBU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai ke final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, kapannya sekali lagi dengan penyiaran di dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk

0: sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trekopi. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: juga ya.
1: Yang telah rumah warga.
2: Iya benar. Atau mungkin depung-lipung nih kadang-kadang yang
3: salah satu tradisi.
4: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Anda masih terus bersama kami di FM 94,4 MHz. Tentunya bersama dengan Beta Funky dan juga rekan Calvin. Jadi pendengar, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menilai bahwa program makan bergizi gratis atau yang biasa kotong kenal dengan MBG ini ada potensi ya jadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di beberapa daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor pangan. Program MBG tidak hanya orientasinya pada pemenuhan gizi di masyarakat, tetapi juga ini bisa ciptakan kepastian pasar bagi bapak mama di pelaku usaha lokal. Ya, jadi dijelaskan bahwa kepastian permintaan melalui program ini memungkinkan pelaku UMKM bisa tingkatkan kapasitas produksinya, bisa perluas usaha, serta memperkuat akses terhadap pembiayaan perbankan. Info tadi beta kutip dari rri.co.id untuk Anda yang masih terus pantau Pro 1.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, menurut psikolog anak, kehadiran orang tua di hari-hari pertama sekolah sangat penting. Soalnya bagi anak, masuk sekolah itu pengalaman baru yang kadang bikin dong takut, bingung, atau cemas. Ya, dengan adanya papa mama di samping, anak jadi merasa lebih aman dan juga tentu lebih percaya diri ya. Jadi kalau papa mama sonde sempat antar karena kerja, ya tidak apa-apa gitu ya, bisa minta bantuan orang terdekat dengan ya seperti om, tante, kakak ya. Nah, kemudian opa, oma, supaya tetap ada orang dewasa yang dong percaya untuk mendampingi. Kalau sekolah ada pertemuan dengan orang tua, ya bisa kotong ya atur waktu untuk datang, karena di situ papa mama bisa tahu aturan sekolahnya seperti apa, cara dampingi anak, dan juga kerjasama dengan guru supaya anak bisa beradaptasi. Itu informasi terakhir untuk Anda. Dan oh, masih ada informasi-informasi lainnya yang bakalan Beta hadirkan untuk Anda sampai di 9:30 ya. Sebelum itu juga kami nanti akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan informasi bahwa dua line telepon kantor sudah berhasil diperbaiki, dan sebentar Pap Mama bisa bergabung di line telepon.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Kalau liburan ya biasanya banyak orang khususnya anak-anak muda dong pergi mendaki gunung ya, tapi ada juga yang membuka open trip gitu ya di media sosial, tinggal memilih mana trip yang pengen dijalani. Ada harga yang sudah ditetapkan, yang pastinya ada yang include dan ya di luar permintaan yang akan dibawakan pada saat trip jalan-jalan mendaki gunung. Ya kalau baru pertama kali mendaki, pastinya kotong pikir dulu gunung mana yang terlalu berat di pung jalur sebelum berangkat, yang pastinya kotong rajin olahraga ringan seperti jalan kaki ataupun jogging supaya badan lebih siap. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek informasi cuaca. Kalau ada hujan deras ataupun cuaca lagi buruk, sebaiknya kotong tunda untuk pendakian. Siapkan juga perlengkapan yang lengkap seperti sepatu gunung, jaket, jas hujan, senter, obat-obatan, makanan, dan air minum yang cukup. Beta juga sarankan gitu ya, jangan mendaki sendiri kalau misalnya Anda baru pertama kali ya. Lebih aman kalau pergi dengan kawan-kawan ataupun rombongan supaya bisa saling bantu kalau ada kendala di perjalanan. Yang penting dengan kondisi yang badannya sehat bugar, kalau merasa sudah lelah ataupun son sanggup lanjut ya, jangan paksa diri begitu ya. Karena pendakian ini bukan cuma sampai di puncak, tapi bisa pulang dengan selamat dan juga sehat. Dan yang pastinya, kotong juga tetap jaga alam, jangan sampai buang sampah sembarangan begitu ya. Karena alam adalah bagian dari hidup kita yang perlu kotong jaga bersama.

0: bayangkan jika malam tiba-tiba gelap. Bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.
1: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
2: Terlalu lebay dong, Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
1: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simple, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
3: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang. Jumpa kembali bersama dengan Beta Fongkilete. Ini malam yang ketiga, Beta hadirkan Ruang Rindu. Beberapa hari kemarin memang ada sedikit kendala ya dengan line telepon kita. Tapi untuk malam ini sudah kembali beroperasi untuk line teleponnya. Jadi silakan buat Anda pendengar yang ingin bergabung gitu ya, menyampaikan salam sapa, salam kangen, salam untuk semua keluarga yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, buat Anda yang lagi di tanah rantau gitu ya, ataupun juga buat Anda yang ingin ya request lagu kesayangan Anda, boleh malam ini Beta akan putarkan lagu-lagu mancanegara. Dan Beta sudah siapkan di sini ada beberapa lagu yang bisa Anda ikut bergabung memilih lagu-lagu tersebut. Yang pertama, Beta siapkan lagu dari Bryan Adams dengan When You Love Someone. Ada Stevie Wonder dengan I Just Call to Say I Love You. Phil Collins dengan Can't Stop Loving You. Mariah Carey dan Whitney Houston dengan When You Believe. Ada lagu dari Take On Me dengan Aha. Natalie Imbruglia dengan judul lagunya Torn. Kemudian lagu dari The Corrs dengan What Can I Do. Dan berikutnya lagu dari Santana featuring Rob Thomas dengan Smooth. Dan terakhir lagu dari Sixpence None the Richer dengan judul lagunya Kiss Me. Yang mau bergabung silakan 0380825444 atau 8431152 dan juga di WA 0811-3820-9440. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
3: dengan Bu Wigati di Wonosobo.
2: Oh, Bu Wigati dengan Kakak Fongki malam ini, Bu Wigati.
3: Oh, iya.
2: Iya.
3: Oke, selamat malam Kakak Fongki.
2: Malam juga. Gimana kabar Ibu?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Masih kalau bahasa Jawa apa? Bediding.
2: Oh, bediding, dingin.
3: Oh iya.
2: Iya Bu, saya lihat di TikTok itu apa namanya, di Dieng itu sampai rumput-rumputnya beku.
3: Betul, minus 6.
2: Minus 6. Iya, jadi orang-orang yang lagi camping di sana itu waduh, katanya sampai menusuk sampai tulang belulang.
3: Orang di parkiran itu mobil juga ketutup itu ya.
2: Tutup es ya. Wih, di sadis. Iya. Itu biasanya dia di bulan-bulan ini ya, bulan-bulan kemarau gitu ya, musim kemarau ya.
3: Iya, kalau musim kemarau seperti itu. Sekitar 3 bulan.
2: Sekitar 3 bulan.
3: Iya, Juni pernah 4 bulan, 5 bulan pernah, tapi yang pasti itu Juni, Juli, Agustus, kadang sampai September. Nah, ini puncaknya, Juli itu puncaknya.
2: Oh, begitu.
3: Masih minus 6 ya, kadang sampai minus 9, minus 11.
2: Wih, sadis ya. Sadis loh.
3: Ya, enggak juga, karena sudah biasa ya setiap tahun seperti itu. Tapi view-nya bagus sekali kalau musim seperti ini.
2: View-nya bagus ya.
3: Iya, kalau bulan lainnya kan full hujan, hari-hari siang, pagi, sore, malam hujan terus. Anehnya kalau di Kupang kalau ada matahari panas ya, kena matahari justru semakin panas ya Kak Fonki.
2: Kalau siangnya panas memang.
3: Iya, Pak, kalau di sini siang ada matahari justru kalau ada matahari semakin cerah semakin dingin.
2: Oh gitu ya?
3: Iya.
2: Wah mantap deh. Oke, Bu Gati, silakan Bu Gati. Malam ini Beta putarkan lagu-lagu mancanegara.
3: Oke.
2: Ada lagu dari Bryan Adams, Stevie Wonder, Phil Collins, Mariah Carey. Boleh lah. Lagu ini untuk siapa nih?
3: Buat Kak Fonki, selamat malam, selamat tugas ya. Sehat selalu, semangat selalu. Terus buat Bunda Natali di Toli-Toli, selamat malam Bunda Ima. Kakak Sisil, selamat malam Kakak Marin. Terus Kak, aduh semuanya saja di Kupang dan sekitarnya. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, Bang Fonki, terima kasih.
2: Terima kasih ya Bu Giyati ya, sudah cerita-cerita malam ini nih.
3: Oke, terima kasih kembali.
2: Dilanjutkan. Terima kasih Bu Wigati di Wonosobo yang sudah bergabung. Selanjutnya di belakang Bu Wigati. Halo, selamat malam.
4: Shalom.
2: Shalom.
4: Selamat malam Toh Fongki yang paling ganteng.
2: Ih, biasa sah. Nanti orang ganteng di luar sana ada marah kotong ini.
4: Mak, kalau Beta punya firasat itu kakak ganteng dalam doa nah.
2: Oh iya, bolehlah.
4: Supaya menipis anggapan toh kakak.
2: Wih, anggapan itu bila apa lai. Oke, Bapak ini silakan. Kakak,
4: ada lagu apa tadi bisa lupa ini gara-gara topong.
2: Ini lagu dari Bryan Adams, Stevie Wonder.
4: Bryan Adams saja.
2: Bryan Adams ya, boleh.
4: Salamnya 5 orang kakak ya.
2: Silakan Bapak, silakan.
4: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun Toh Fongki sehat. Pulang hati-hati di jalan. Titip salam hormat dan salam dan doa terbaik untuk Teo di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati kakak selalu. Tetap semangat di dalam segala hal. Tetap sabar dan subur di tanah yang bertandus. karena disitulah letak kebahagiaan hati yang abadi.
2: Neo Bapak, atur dia.
4: Bukan atur, kan ini kakak yang biasa ajar kotong nah.
2: Kira-kira ini sekolah minggu dek.
4: Wey, lanjut salam yang pertama ini putra sunyi derita indah bahagia abadi dolo.
2: Wih,
4: ini ini beliau pun nama suganti jadi Bapak Yahuda di Oniko. Selamat malam Bapak. Ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa. Yang kedua ini ada juga untuk kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah.
2: Ya.
4: Dan yang ketiga ini untuk Itoria di Jakarta. Yang keempat ini ada kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Ya. Dan yang terakhir untuk Bapak Botus di Fatu-Fatu Sakaka.
2: Oke.
4: Okay. Yang lain nanti bisa besok lagi kakak boy ya.
2: Siap Bapak.
4: Terima kasih. Pantauan di radio saya ini Pro 1 sudah amat bagus.
2: Terima kasih.
4: Ya bahwa, bahkan dia punya bass dan treble itu 90,5.
2: Enak kan?
4: Ya bassnya enak kakak.
2: Iya.
4: Jadi jelas, ini memang puji Tuhan karena memang akhir-akhir ini dia pun suara semakin bagus ini.
2: Iya.
4: Kita ada pakai salon ini kata.
2: Wih mantap.
4: Ada kecil-kecil nah.
2: Berarti satu kalau kelurahan don dengar.
4: Tone kalau putar tiga berarti sudah orang dah lari dari kampung sudah kata. Wah terima kasih.
2: Bye Bapak.
4: Tuhan,
2: yeah.
4: Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Melafa Kota Kupang. Shalom.
2: Shalom. Terima kasih banyak ya untuk Bung Miller yang sudah bergabung dengan lagu-lagu mancanegara malam ini yang sudah dipilih. Ada Bryan Adams dan juga ada Mariah Carey yang malam ini Beta akan putarkan untuk Anda. Selamat malam yang lagi dengarkan di TikToknya Pro 1. Ada kakak Ricky, selamat malam. Kakak siapa lagi? Ya, semua yang lagi pantau malam ini Beta sampaikan selamat malam untuk Anda. Malam ini di balik kaca ini pohon-pohon dompu makam miung amele, angin kincang juga lumayan Waspada saja dengan cuaca akhir-akhir ini pendengar ya. Baik, Beta langsung saja putarkan dua nomor lagu yang sudah dipilih. Ada Mariah Carey dan juga ada Bryan Adams.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.

0: Halo, selamat malam Rasa Bersalah.
1: Rosa Tereniku, Pang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat malam buat Anda, Basodara, yang malam ini baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Dua lagu Beta sudah putarkan dari koleksinya Mariah Carey dengan When You Believe, and then lagu dari Bryan Adams dengan When You Love Someone. Lagu ini buat Ibu Wigati dan juga ibu lagi dengan Bung Miller yang sudah bergabung tadi dengan sapaannya juga. Oke. Okay. Ada yang sudah bergabung di line telepon? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Salam, selamat malam, Toh.
1: Ini suara dompet rindu kemarin, Ma Andi ya, sendengar ame satu suara punju.
2: Oh, jaringan, Toh. Makanya kota mau gabung, jaringan parah.
1: Iya, betul. Kemarin ini Beta membuka WA nih kayak pung setengah mati amel ya. Santau apa yang terjadi dengan dunia ini.
2: Tahu.
1: Teh Dewi, silakan. Teh Dewi mau request lagu yang mana?
2: Ada lagu apa, Toto?
1: Ada Stevie Wonder, ada Phil Collins, ada Santana dengan Eternal Flame. Yang mana?
2: Phil Collins.
1: Phil Collins. Oke, okay, ini lagu untuk siapa, Kakak?
2: Buat Bepo Pemiler, Suneo Juna, selamat malam. Buat Bu Iga di Wonosobo. Ada Tedinda di Bogor, Mana Natalia Tuli-Tuli.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Angdes alias Putri Sunya dari Taindah, selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Buat Taufungki, selamat bertugas pulang khas. Buat Tentayana di gangguan, dong.
1: Siap.
2: Lupa buang orang, dong. Keluarga sendiri lupa buat.
1: Nanti ya, di Son Laman.
2: Buat Toho, pulang hati-hati di jalan. Makasih, shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam. Terima kasih ya untuk orang Wesau, ada Teh Dewi di sana yang sudah bergabung. Selamat malam juga buat Rasya Sayang Mama. Halo Kakak, selamat malam. Kakak, oh dari Bali ya. Orang Kupang kok Kakak. Mau kirim salam buat Bepung Bapak Tercinta di Batu Pelat. Oke, okay. Buat Bapak Tercinta dari Kakak Rasya di Batu Pelat, ada salam dari anak tercinta yang ada di Bali. Selamat malam buat Masih Muda Kreatif. Halo Kakak, selamat malam. Apa kabar? Kabar baik kok. Kemudian juga buat Pak Beni Niron, dosen terbaik ya di Nusa Tenggara Timur. Salamnya buat peserta Latsar CPNS Angkatan 111 Kabupaten Manggarai. Tetap semangat dalam tugas aktualisasinya. Dari Coach Pak Niron. Terima kasih Pak Niron sudah bergabung. Ini buat ya Pak Fonsa juga, selamat malam Pak Lete. Iya Pak, hormat. Lanjut lagi di line telepon Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam Kak Fonggi Lete.
1: Uy, ini tadi Anda sebut langsung muncul ya.
3: Ini dong bikin Beta bolak-balik dari pun nama ini ke rumah.
1: Jadi yang benar tuh yang mana?
3: Aduh, kasihan ya. Ya, lagu ikutan saya Kak Fonggi.
1: Boleh, mau kirim salam buat?
3: Salam buat Miller Kause di Apura. Aduh, selamat malam, kasihan Beta, anak desa.
1: Hehe.
3: Kak Dewi Osal juga, selamat malam bersama keluarga, selamat malam. Ibu Dinda di Bogor. Bung Freddy bersama Ibu Tri di Merauke. Untuk semua sesudah Kak Fongke.
1: Oke, oke, oke.
3: Semua para pendengar semua, ini Opa Imi di Cilong dulu.
1: Siap.
3: Opa Imi sekolah rakyat di Opa Imi pun kampung ini. Mewa mati.
1: Iya. Yeah.
3: Terima kasih Opa Imi, selamat malam. Dan semua sah. Terima kasih, shalom Kak Fongke.
1: Iya, shalom. Terima kasih buat Bapak Andesko ya, alias Bung Yahuda di Desa Oeniko yang sudah bergabung malam ini via telepon ya. Oke, Kakak Rasya, iya, salam semangat ya buat semua anak rantau yang malam ini lagi pantau siaran program 1 RRI Kupang Terima kasih Pak, hormat. Kemudian juga untuk kakak Evan yang ada di Fontaine, jangan gabung saat di TikTok. Telepon dulu kakak. Ruang rindu bikin tambah rindu. Nak moe. Oke, beta lanjut lagi untuk Anda pendengar yang masih dengarkan program Masa Teror Kupang yang lagi di era digital. Selamat malam. Apapun yang terjadi malam ini selalu bersyukur gitu ya. Juga untuk Anda yang lagi mengikuti siarannya melalui streaming di FM 94,4 MHz, selalu semangat dan tetap diberkati dalam setiap aktivitas yang Anda kerjakan. Kita sudah melewati di pukul 22 lebih 1 menit malam ini. Beta masih terus menyapa untuk Anda pendengar yang lagi bergabung. Iya, Mung Evan lagi di ND ya. Selamat kakak. Terima kasih banyak untuk Pak Saudara dong semua yang masih mendengarkan program Masa Teror Kupang. Untuk Pak Niron, siap Bapak. Kebetulan Bapak Toho juga ada mengajar di Diklat, namanya Pak Hengki Hailitik ya, kenal kok. Ada kakak Fak juga, halo kak, selamat malam. Bagaimana kabar kakak, sehat kok? Salam untuk semua keluarga yang malam ini beraktivitas gitu ya. Ada juga semua Pak Saudara yang, oh ya, terima kasih banyak kakak Monemiha. Iya betul Pak Niron, betul, beliau ada sementara menjalani gelar, menjalani studi doktor ya. Itu Toho tuh. Toho kandung. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bergabung. Waktu kita masih cukup panjang sampai di pukul 23. Satu jam dari sekarang masih Anda punya waktu untuk bergabung bersama program Masa 1 RRI Gopang. Baik, beta langsung saja putarkan lagu yang sudah di request. Kali ini ada dari koleksinya Phil Collins.

0: Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.
1: Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil.
2: Pak! Iya, Ma.
3: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
2: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
3: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
2: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut Ma.
3: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
4: Oh no.
2: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
3: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
2: Memang penting ya?
3: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
2: Gratis?
3: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
2: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
3: Nah, itu baru suami pinter.
2: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
3: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Ini malam seru gitu ya, kalau bahas soal tadi beta sempat ini buka ruang untuk kotong diskusi terkait dengan ini apa namanya MPLS atau MOS zaman-zaman dulu. Ini sampai yang parah pun gitu ya. Beta masih ingat waktu zaman SMA itu kotong kalau MOS itu dari pagi nih kotong baris berbaris begitu ya. Habis itu pokoknya kalau tak salah sedikit lu kena. Halo Kakak Hate, selamat malam juga. Apa kabar Kakak Esi, Welviana? Oh, terima kasih banyak. Diberkati selalu untuk Kakak Hate Hippo. Iya, dapat jongkok sampai rayu pohon gara-gara sonde ada ekspresi muka. Beta juga pernah. Pohon apa nih Kakak kira-kira? Kalau beta pernah waktu itu rayu pohon apa lah itu pun nama Kakak Omi Deta, selamat malam Kakak, terima kasih. Beta pernah disuruh rayu pohon ini kersen, orang Kupang bilang. Kalau saudara dong bilang itu pohon apa, kau bilang pohon kersen ya. Itu rayu sampai dia ini depan daun turun. Tapi sengaja, tapi waktu itu biasa sengaja sakit supaya terhindar dari itu hukuman. Iya, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih terus bersama program 1 RRI Kupang. Kota masih bahas gitu ya terkait dengan MOS waktu itu. Iya, terima kasih ya buat Anda yang masih terus bersama program 1 RRI Kupang. Halo Kakak Rino Official. Iya, tanda tangan senior, betul. Iya, berdong Mbak Iyu. Kalau kotong juga pada waktu itu apa namanya pas penutupan itu api unggun tuh sampai ada yang kesurupan. Nah, rayu pohon kadondong sadis. Halo Kakak Dua Putri, selamat malam Kakak Heri Luya. Selamat malam juga buat semua Kakak Esi Welvina, terima kasih. Kakak Nana juga selamat malam. Kakak Mira Nale juga, Kakak Dua Putri selamat malam. Shalom semua buat pendengar yang malam ini bergabung bersama program Satelit Kupang, yang pastinya beta masih ajak Anda untuk bergabung ya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Juga buat pendengar yang ingin bergabung bisa kirimkan chatnya, salam-salamnya di line WA 0811-3820-9440. Minta maaf ya, ini malam beta cuma bisa terima telepon di WA karena apa namanya beta ada sementara pakai untuk live TikTok, karena live TikTok setiap hari Senin dan Kamis, jadi ketonggaskan ya. Halo Kakak Mira Nale, tamu apa ini malam? Ini malam tamu dong, sana ada dong, tidur semua ya. Oke, kita kembali putarkan lagu yang sudah dipilih. Kali ini lagu dari Lobo dan juga ada Coldplay buat Anda yang masih terus bersama dengan Funky Lete di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: adik ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nuni, selamat malam. Salam untuk semua keluarga Mahmud di Kelapa 5 dari anak rantau di Sulawesi Barat. Oh, wah. Hormat ya buat kakak Nuni yang malam ini lagi pantau. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Bung Funky Lete.
0: Halo, Teh Dinda, kumaha Teh Damang?
1: Damang, sehat walafiat. Kemana kabar, Funky Lete?
0: Panges. Tuh.
1: Tak ada babae kok.
0: Tak lalu babae nih.
1: Itu lagi sudahlah, bagus itu kalau begitu.
0: Iya, akhirnya bisa dengar suaranya Teteh Dinda ya. Sejak kemarin tanya kenapa error. Kenapa? Kemarin telepon kita sempat error.
1: Iya, makanya kenapa? Ada apa dengan kupang gitu kan?
0: Makanya beta bilang ini sonde biasa, karena biasa hari Sabtu itu pas karaoke itu banyak yang gabung. Kok ini malam sonde ada yang gabung sama sekali? Beta nih sempat pulang dan bilang, kenapa tanda tanya besar? Oh ternyata
1: terjadi sesuatu ya, something ternyata.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi kalau kotong siaran tanpa pendengar nih juga sian. Mulu babusa.
1: Jadi sama rasa sebetulnya. Host tanpa pendengar dan pendengar tanpa host itu sama rasa.
0: Iya.
1: Kita pendengar kalau cuma dengar lagu-lagu itu bosan.
0: Iya, butuh dengar suara gitu ya.
1: Harus dengar suara penyiar. Jadi begitu pula ini ya,
0: betul.
1: Juga
0: iya, makanya ada simbiosis mutualisme, enak.
1: Ada feedback.
0: Iya, ada saling membutuhkan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, Teh. Ini malam beta ada lagu dari Stevie Wonder dengan judul lagunya I Just Call to Say I Love You. Kemudian lagu dari AHA dengan Take on Me. Ada lagu dari The Course dengan What Can I Do. Itu dia lagu-lagunya.
1: Sudah, The Course, What Can I Do.
0: Oh ya, boleh lah.
1: Dua dari lagu The Course yang saya suka itu The Course.
0: Baik.
1: What Can I Do dan Runaway.
0: Oh ya, keren. Pemilihan lagunya mantap. Silakan Teteh, mau kirim salam untuk siapa?
1: Ya, doa terbaik untuk
0: Bung
1: Funky Lete. Dengan siapa malam ini?
0: Sama kakak Calvin.
1: Kakak Calvin, ala rasa, beta rasa, semua rasa.
0: Semua rasa habis.
1: Oke, doa terbaik lah pokoknya. Kalau pulang hati-hati untuk Oma Iting juga Oma. Dan menyampainya antaranya untuk Om Endang, ada Opa Emini, susul empat besar, tim tiga empat besar nih, Opa.
0: Iya.
1: Pilihan bingung ini.
0: Apanya yang bingung?
1: Kalau sudah empat tuh bingung, kita mau pilih yang ini, tapi kita suka yang itu. Mau pilih yang itu, suka yang ini, jadi bingung kan?
0: Iya, daripada bingung, ya putar sendiri toh.
1: Lanjut ke Bapak Bosu, juga Bung Andesko, next ke siapa? Mak Meridetan ya, lima, jadi harus stop begitu. Oke, dan saya cukup dulu, dilanjut, thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Terima kasih banyak untuk Teteh Dinda di Bogor, Jawa Barat, yang malam ini sudah bergabung gitu ya di line telepon. Selamat malam, beta mau menyapa untuk Pak Onas Pela. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada kakak Yordina, kakak Febrina Ninong, kakak Don, terima kasih. Bed of Roses, nanti beta siapkan ya kakak ya, kalau waktunya cukup. Thank you ya, sudah bergabung. Dan langsung saja beta putarkan lagu yang sudah di request. Kali ini lagu dari Lionel Richie, disusul dengan The Course.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Semoga malam ini merupakan malam yang terbaik untuk Anda dan tidak bisa dilupakan lah gitu ya. Unforgettable juga untuk Anda pendengar yang malam ini lagi menunggu waktu untuk beristirahat. Ya, selamat malam untuk Anda. Semoga besok dengan aktivitasnya yang lebih menyenangkan gitu ya. Kemudian juga ada, iya, semua keluarga di Menutapen 2 kilo oleh Bapak Aser Hiutugu, selamat malam. Juga, iya, lagunya Beta siapkan, lagu Rihanna ya. Oke, lagu Rihanna Beta siapkan yang Umbrella, walaupun sun hujan. Ya, adakah yang mau gabung di line telepon? Silakan 0380-825-444 atau 843-1152 untuk Anda pendengar yang malam ini mau bergabung gitu ya. Sampaikan salam-salam juga buat saudara semua yang malam ini lagi mendengarkan kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Beta informasikan, nanti pendengar untuk pertandingan bola itu akan berlangsung di tanggal 15 dan tanggal 16 ya. Kotong RRI akan merilai siaran langsungnya di pukul 3 atau 4 subuh ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap Anda pantau Pro Satria Kupang untuk siaran pertandingan bola yang akan Kotong hadirkan di babak semifinal ya. Oke, dan kembali Beta putarkan untuk Anda lagu berikutnya. Kali ini lagu dari Bon Jovi dengan Bed of Roses. Nanti disusul dengan lagunya Rihanna.

malam, soalnya ada hujan begitu ya. Tapi mau bilang apa lagi? Ya, soalnya mungkin kotong di musim kemarau, ya angin-angin kincang begini, pakai payung eh, pakai payung maka rusak sih itu payung. Tapi kalau panas-panas, bolehlah pakai payung ya untuk melindungi kotong tubuh dari paparan sinar matahari. Yoi, terima kasih ya untuk Anda pendengar yang ini malam masih temani beta siaran. Walaupun ini malam terbilang bahwa ini setengah malam waktunya untuk tidur, tapi masih mata tak buka, telinga mendengar untuk dengarkan siaran Pro 1 RRI Kupang ini malam. Terima kasih banyak buat saudara dong semua. Dan ini malam juga di pukul 23 atau jam 11 malam sebagai penutup hari, beta bakal putarkan untuk Anda mimbar agama Katolik ya. Jadi yang mau dengar lagu-lagu rohani Katolik dan juga renungannya bisa pantau sampai tuntas ya di pukul 23 lebih 50 menit, karena ini malam beta siaran habis di jam 12 malam ya. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah telpon, yang sudah bergabung juga di live TikToknya program 1 RRI Kupang. Terima kasih juga yang lagi pantau juga di FM 94,4 di RRI Digital. Kotong punya aplikasi yang bisa Mbak Saudara dong dengar siaran RRI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Mau dengar mana? Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Ada Voice of Indonesia juga di situ. Tinggal Mbak Saudara dong klik mana yang mau dengar, langsung pantau di apung siaran. Oke deng, beta langsung tuntaskan kotompung kebersamaan ini malam di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya untuk live TikTok setiap hari Senin dan Kamis ya. Buat saudara dong yang mau bergabung, beta tunggu ya di setiap malam Ruang Rindunya di pukul 21.30 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan berkati kotong semua.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini bakalan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Yesus adalah pribadi yang turun dari sorga. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan malam ini mengundang kita untuk memperbaharui komitmen iman kita agar tetap setia mengikuti Kristus dalam suka maupun duka. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam pikiran, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan 11 dilanjutkan dengan ayat 1. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu hari, Yesus bersabda kepada 12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seseorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar 12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, menjadi murid yang berani dan setia. Injil yang baru saja kita dengar mungkin membuat kita terkejut. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Sekilas perkataan ini terasa bertentangan dengan Yesus yang kita kenal sebagai Raja Damai. Namun, Yesus tidak sedang mengajarkan kekerasan.
pedang yang dimaksud adalah konsekuensi dari pilihan untuk mengikutinya. Kebenaran seringkali menuntut keberanian. Tidak semua orang akan menerima hidup yang dibangun di atas Injil. Bahkan penolakan itu kadang datang dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Karena itu, Yesus mengajak setiap muridnya untuk menempatkannya di atas segala sesuatu. Bukan berarti kita mengurangi kasih kepada keluarga, tetapi justru ketika Yesus Kristus menjadi yang utama, kasih kita kepada keluarga akan menjadi lebih tulus, lebih sabar, dan lebih membawa mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Menjadi murid Kristus berarti siap memikul salib, tetap jujur ketika orang lain memilih jalan pintas, tetap mengampuni ketika hati kita sedang terluka, tetap setia berdoa ketika iman terasa kering, dan tetap melakukan yang baik meskipun kita tidak dihargai. Di akhir bacaan, Yesus tidak berhenti berkata-kata. Di akhir bacaan, Yesus tidak berhenti pada kata-kata. Ia sendiri pergi mengajar dan mewartakan kerajaan Allah. Yesus memberi teladan bahwa apa yang dia ajarkan, itulah yang dia hidupi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Injil malam ini menguatkan kita untuk tidak takut menjadi murid Kristus. Kesetiaan kepada Yesus mungkin membawa tantangan, tetapi justru disanalah kita menemukan damai sejati. Damai yang lahir dari hati yang hidup dalam kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas

Akan kami untuk semakin setia mengikuti Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dalam setiap keadaan hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit, berilah pengharapan kepada mereka yang merasa putus asa, serta penuhilah setiap hati dengan damai dan sukacita yang berasal dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan,

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Lakukanlah terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan itu akan semakin terbuka.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Mania Pro 1. Berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami yang bertugas, Fongki dan Calvin, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Selasa 14 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: atau dorongan langsung menyerang sumber masalah secara agresif, bahkan kadang tanpa perhitungan yang matang. Ini kebiasaan secara biologis dalam kehidupan kita. Sebenarnya hal-hal seperti ini harus kita hindari. Kenapa? Hanya akan menambah kerugian dalam kehidupan kita. Ketika Anda menghadapi masalah, lalu Anda mencari kambing hitam, Anda melawan kambing hitam tersebut, dan kalau kambing hitam tersebut juga memberikan perlawanan, maka menguras tenaga kita, menguras waktu kita, menguras kebebasan kita. Tapi kadangkala dalam keputusasaan, dalam kedangkalan berpikir kita, kita justru mengambil langkah ini. Ada juga orang yang mengambil satu langkah, yaitu lari. Kecenderungan untuk menghindar, menyangkal, atau mencari pelarian. Ada masalah, pelariannya kadangkala kita ambil kesempatan hanya tidur berlebihan, berpikir bahwa dengan tidur masalah itu akan hilang. Waktu tidur betul rasanya hilang, tetapi begitu bangun masalah itu akan kembali menghantui kita. Ada orang yang mencari solusi dengan minum mabok agar masalahnya hilang, tetapi ketika efek minum maboknya hilang, masalah itu akan muncul kembali dalam benak pikiran kita. Ada orang yang mencoba kecanduan gadget. Tidak punya pekerjaan, ya sudahlah, saya main game. Ada rasa lega, hilang pergumulan soal tidak ada pekerjaan. Tetapi begitu Anda melihat realita, memang pekerjaan itu belum ada dalam diri kita. Maka kecanduan demi kecanduan seperti ini hanya menyibukkan diri kita dengan hal-hal lain agar tidak memikirkan masalah, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Maka sebenarnya lari dari permasalahan itu tidak dianjurkan. Tapi kenyataannya banyak orang ambil kesempatan ini. Yang ketiga, ada dalam gambaran lumpuh, merasa kewalahan, overwhelmed, merasa kewalahan, hilang bingung, atau hilang akal sampai bingung harus berbuat apa. Akibatnya kita hanya diam, lalu menunda-nunda keputusan, dan merasa terjebak. Maka digambarkan seperti seorang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ini yang harus kita lakukan? Tidak. Tetapi mengapa seringkali dilakukan oleh setiap kita yang ketika menghadapi pergumulan? Karena kita tidak punya pengharapan. Hal kedua, seringkali secara umum kecenderungan utama kita adalah kehilangan fokus dan menjadi overthinking. Ketika perhatian kita tersita sepenuhnya oleh masalah, oleh pikiran, cenderung membesar-besarkan dampak buruk yang mungkin terjadi, kita menjadi sulit berkonsentrasi pada rutinitas kita sehari-hari. Karena otak terus-menerus memutar skenario terburuk. Akibatnya hal-hal baik atau solusi kecil yang ada di sekitar kita justru menjadi luput dari pandangan mata kita. Hal ini mirip seperti yang dialami oleh Hagar saat di padang gurun Beersheba. Ia takut Ismail mati oleh karena kehausan. Apa yang dia lakukan? Membuang Ismail di semak-semak. Ia tidak mencoba mencari solusi di sekitar dia, sehingga sumur yang telah ada tidak dapat dia lihat. Tadi sempat saya ingatkan bahwa sumur itu memang sudah ada. Karena ketika saya membaca Kejadian 21 ayat 22 dan sampai 34, di padang gurun Betseba itu ada sumur yang dikeluhkan oleh Abraham kepada Abimelek. Abraham mengklaim bahwa budak-budaknya menggali sumur itu. Tetapi budak-budak Abimelek mengklaim bahwa itu sumur mereka. Lalu dalam upaya membangun kerjasama, upaya membangun persahabatan, Abraham meminta untuk sumur itu tetap menjadi bagian milik Abraham. Dan Abimelek akhirnya menyetujui. Lalu diadakan tanda persepakatan yang mana Abraham menyediakan 7 anak domba untuk menjadi bukti bahwa ini adalah sumur dia. Nah, saudara-saudara, di padang gurun itulah kejadian Hagar dan Ismail mengalami kehabisan air. Dan di sumur tersebut, Hagar melihat peluang potensi pertolongan yang Tuhan berikan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita kehilangan fokus menjadi overthinking, hal positif itu seringkali kita lupakan. Pertolongan Tuhan seringkali terasa terlambat, padahal Tuhan selalu memberi pertolongan bagi umatnya tepat pada waktunya. Dan Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana responsi kita di dalam menjalani iman itu sendiri. Hari Minggu lalu kita diingatkan kalau kita yang anggota gereja Gemit misalnya, dalam pengkhotbahnya itu kita diingatkan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka kita pada prinsipnya juga diingatkan bahwa dalam menjalani iman kita, kita harus mengekspresikan iman itu dalam segala aksi kehidupan kita. Nah, apakah masih ada hal-hal lain berkaitan dengan kecenderungan utama kita ketika menghadapi masalah? Masih banyak sebenarnya. Ada juga kadangkala kita menyalahkan diri kita sendiri. Atau menyalahkan orang lain. Mencari kambing hitam adalah mekanisme pertahanan ego yang sangat umum. Kita selalu memikirkan bahwa gara-gara orang ini, sial saya terjadi. Gara-gara orang itu, saya mendapatkan masalah ini. Kita tidak berfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi justru kita memikirkan siapa sumber masalah kita. Apakah kalau kita memikirkan siapa yang menjadi sumber masalah kita selesai? Tidak. Masalah tetap kita harus jalani. Karena itu tidak perlu kita menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain. Pikirkan bagaimana kita mendapatkan solusi ketika menghadapi pergumulan tersebut. Hal yang keempat, kadangkala kita menarik diri dari lingkungan sosial. Banyak orang memilih untuk menutup diri saat menghadapi tekanan. Ada perasaan enggan untuk berbagi beban. Takut dianggap lemah, merasa bahwa tidak ada orang yang bisa memahami masalah kita. Dan kebiasaan ini justru menjadi salah satu hal yang kita ambil biasanya ketika menghadapi masalah, mengisolasi diri. Sebenarnya langkah ini tidaklah tepat. Maka Belajarlah dari apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Berseru kepada Tuhan adalah langkah di mana kita bisa menemukan solusi untuk setiap pergumulan kita. Berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta bimbingan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Supaya Tuhan membuka jalan untuk setiap pergumulan kita. Demikian, Kak Sony.
1: Baik, terima kasih Pak Pri untuk berbagi pagi hari ini. Ya, sayang sekali kita punya waktu yang terbatas, Pak Pri. Baik. Untuk melanjutkan. Dan sebagai penegasan, Pak Pri mungkin akan menyampaikan simpulan bagi kita dan juga apa-apa yang bisa kita lakukan. Paling tidak untuk hari ini, silakan Pak Pri.
0: Baik, terima kasih Kak Sony. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa berpikir secara positif. Tatkala kita menghadapi pergumulan kehidupan, masalah hidup, Allah melihat kebutuhan umat-Nya. Allah membuka mata untuk melihat, untuk kita bisa melihat pertolongan-Nya. Dan hal yang berikutnya adalah Allah itu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa, tetaplah hidup dalam iman kita kepada Allah. Karena Allah mampu membuka mata kita untuk melihat pertolongan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan ini, dan mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepada-Mu mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa berfirman bagi kami untuk menguatkan kami. Kami sadar Tuhan, terkadang kami menghadapi padang gurun kehidupan yang bagi kami terasa berat, mengancam pikiran kami, mengancam keamanan kami, mengancam kesehatan kami, mengancam kebebasan kami. Tetapi kami bersyukur karena lewat kisah yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami bahwa ada pertolongan Tuhan. Allah mampu membuka mata kami untuk melihat pertolongan-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan, agar kami dapat menyikapi setiap masalah hidup kami dengan benar, dengan baik, sehingga ketika kami menghadapi padang gurun hidup kami, kami akan terus memandang Tuhan, berserah pada Tuhan, bergumul dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Mari Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Bagi anak-anak kami yang berstudi, biarlah mereka juga dapat berstudi dengan baik. Bagi pekerjaan kami, mari Tuhan memberkati pekerjaan kami agar menjadi sumber berkat bagi keluarga kami. Bagi keluarga kami, mari Tuhan memberikan damai sejahtera, keharmonisan, agar keluarga kami menjadi keluarga yang membawa damai dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan di sekitar kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa syukur kami. Kami menaruh harap dan pergumulan kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Salam.
1: Salam, terima kasih Pak Pri untuk berbagi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

0: Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai, udah mulai dari satu minggu terakhir.
2: Dengan kurikulum yang ada di UNANDRI ini. Ini dari LP3M betul-betul menjawab itu, dan kami ini pertama kali menerjunkan mahasiswa yang melibatkan diri untuk peduli terhadap kondisi masyarakat, masalah sosial.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAL. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor atau ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
4: Toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apola Stationery, mengaku kewalahan melayani membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apola Stationery, Valen Apola, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan sebelumnya. Untuk menarik minat konsumen, Apola Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, bolpoin, buku, penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
1: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai, udah mulai dari satu minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 19 ya, tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi. Kalau ketersediaannya kita pasti ada, karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun, jadi kita jauh hari itu kita udah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
4: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yedim Bura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu, hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
5: Kalau beta pun harapan meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sana dibebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
4: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang pakaian seragam sekolah di Kota Kupang mengeluhkan penurunan omset penjualan. Hal tersebut terjadi pasca pandemi COVID-19 lalu hingga saat ini. Penurunan terjadi karena banyak orang tua kini beralih membeli seragam dengan daring atau secara online. Salah satu pedagang yang sudah 30 tahun berjualan seragam sekolah di Pasar Weba mengatakan sebelum pandemi pembeli selalu ramai menjelang tahun ajaran baru. Namun saat ini pembeli berkurang drastis, dalam sehari dagangan yang laku hanya 1 hingga 2 potong. Penyebab utama sepinya pembeli adalah pergeseran kebiasaan berbelanja, dengan orang tua memilih membeli seragam secara online karena dianggap lebih praktis dan mudah membandingkan harga. Sayangnya tidak semua pedagang mampu mengikuti perkembangan penjualan online. Sebagian pedagang memilih tetap bertahan berjualan secara langsung di pasar karena lebih memilih cara melayani pembeli secara tatap muka. Meski omset menurun, menjelang tahun ajaran baru, suasana pasar masih terlihat ramai oleh anak-anak yang datang bersama orang tua membeli buku hingga seragam baru. Bagi anak-anak, seragam baru menjadi penyemangat untuk memulai kegiatan belajar di sekolah. Sekolah dan orang tua memiliki peran penting melindungi anak dari paham radikalisme melalui media sosial. Laporan selengkapnya bersama Ana Lopo.
6: Penguatan literasi itu penting, terutama literasi digital, literasi berkaitan dengan informasi, dan terutama di satuan pendidikan ini untuk pengembangan karakter, akhlak mulia.
7: Pendidikan karakter dan toleransi menjadi kunci melindungi anak dari faham radikalisme, sementara orang tua menjadi benteng utama di rumah untuk memantau pergaulan dan aktivitas digital anak. Widya Suara, Ahli Maria, BGTK, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Miki Dakumba kepada RRI menegaskan peran dunia pendidikan menjadi penting karena aktivitas anak di sekolah selain lebih banyak di rumah. Akan tetapi sekolah juga harus menyiapkan ruang untuk bagaimana melakukan interaksi sosial melalui pemanfaatan media.
6: Perkembangan abad 21 dengan pemanfaatan media sosial, dengan penggunaan gadget dan seterusnya, maka ini tentu juga punya pengaruh langsung kepada sekolah. Karena pemanfaatan digital untuk belajar juga ini menjadi hal yang diperlukan, tapi di satu sisi menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Tentu sekolah juga melakukan berbagai langkah-langkah konkret untuk bagaimana membatasi ruang-ruang bagi murid.
7: Koordinator Prodi Psikolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik mengatakan, anak dan remaja memiliki otak untuk mengatur sistem emosi, takut, cemas, dan agresif untuk mengingat sesuatu yang pernah terjadi dan kurang kuat untuk menghentikan emosinya.
8: Kelompok yang dia musuhi itu harus dihilangkan gitu kan, semacam ada keinginan untuk agresif yang tinggi meniadakan orang lain. Nah ini kan orang tua sudah perlu waspada ya kalau udah di tahap yang seperti ini. Kemudian ada juga tahapan di mana kadang anak menggunakan teknologi digital itu sembunyi-sembunyi, kayak merasa jangan sampai ketahuan gitu loh. Itu kan kita juga jadi berpikir pasti ada sesuatu nih. Nah itu peran orang tua itu penting di sana.
7: Perubahan perilaku anak di rumah saat bermain media sosial seperti mengembalikan layar ponsel saat didekati, rajin menghapus riwayat penelusuran histori, hingga mendadak mengunci perangkat dengan kata sandi baru, orang tua wajib melakukan pendekatan dialog terbuka, memanfaatkan aplikasi parental control untuk memantau aktivitas digital secara transparan, serta mengajak anak beraktivitas fisik di dunia nyata guna mengalihkan perhatian mereka dari layar. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAS melalui penerbitan surat edaran gubernur sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Republik Indonesia. Dalam sambutannya pada apel bersama aparatur sipil negara Senin 13 Juli 2026 di halaman depan Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Melki Lakalena menjelaskan surat edaran gubernur tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mendukung pelaksanaan GAMAS. Gubernur NTT menyampaikan bahwa kehadiran seorang ayah pada momen penting tersebut bukan sekadar mengantar anak ke sekolah, tetapi juga merupakan bentuk penguatan peran keluarga dalam pendidikan karakter anak. Kehadiran orang tua, terutama ayah, diharapkan dapat memberikan rasa aman, meningkatkan semangat belajar serta membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak dalam tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena juga kembali menegaskan terkait Pergub nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat yang telah disosialisasikan di seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur. Regulasi ini ia jelaskan bertujuan membangun budaya belajar di rumah dengan melibatkan orang tua secara aktif. Secara khusus ia juga menegaskan bahwa seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menjadi teladan dalam pelaksanaan peraturan gubernur tersebut. Ia mengatakan bahwa ASN tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua program tersebut ia jelaskan memiliki tujuan yang saling melengkapi. Gamas menguatkan keterlibatan ayah pada awal proses pendidikan di sekolah. Sedangkan Pergub Jam Belajar memastikan pendampingan itu harus berlanjut di rumah setiap hari. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan keluarga. Masyarakat Amfoang antusias pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakarias.
9: Bagi masyarakat Kecamatan Amfoang yang selama ini terisolir akibat putusnya jembatan Termanu, merasa sangat bahagia jembatan tersebut saat ini dalam proses pembangunan kembali oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar sebelum musim hujan mendatang pembangunan telah selesai. Salah seorang warga Manubelon Amfoang Barat Daya, Gusti Lelo, mengatakan hampir 3 tahun akses di desa sangat tertutup. Apalagi pada saat musim hujan, jika terjadi banjir dan air laut pasang tidak bisa melewati jalur sungai. Selain itu, adanya bahaya binatang buas seperti buaya laut mengakibatkan aktivitas masyarakat harus hati-hati ketika akan menyeberang sungai.
10: Amfoang di sisi pantai, kami aksesnya sangat tertutup. Sangat tertutup. Dan kalau kami memelintasi jembatan ini, kalau kami dengan kendaraan bermotor, itu kami pengeluaran bisa satu kali saja bisa 100 atau 200. Kalau kita datang, kalau banjir dia pas-pasan itu 100, tapi kalau banjir lebih di atas. Tapi karena kebetulan ini ekonomi atau pendidikan, kami bisa kasih keluar uang sampai 200 ribu, diberi 1000.
9: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Markus Yakob Taek. Ia menegaskan seluruh aktivitas masyarakat jadi terhambat dan penuh dengan bahaya. Pasalnya harus menyeberangi sungai. Ia pun berharap dengan pembangunan kembali jembatan Termanu dapat membuka akses transportasi bagi desa-desa di wilayah Amfoang.
11: Termanu untuk saling. Nah, kalau musim hujan, kami tidak bisa menyeberang. Tidak bisa menyeberang. Terakhir, kami harus sepeda. Jadi karena kalau musim hujan tak boleh sendiri. Jadi karena masyarakat tidak bisa bergerak. Lanjutnya air. Habis kami terpaksa. Kami harus di rumah saja. Jadi untuk sembako apa-apa kami.
9: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono menegaskan khusus di wilayah Amfoang akan dibangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunpisa. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personil Sonipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personil Kompi Konstruksi dari YONTP di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2026 mendatang.
3: Universitas Arya Satya Deo Muri atau UNADRI mengirimkan 10 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN tematik Gestakin atau Gerakan NTT Sehat Kuat dan Inklusif Batch 2 tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 15 NTT. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
12: Sebanyak 10 mahasiswa UNADRI ditempatkan di sejumlah wilayah pedalaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belo. Mereka bergabung dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di NTT, serta 4 perguruan tinggi dari luar daerah. Rektor UNADRI, Dr. Patricius Kami menyampaikan KKN tematik Gentaskin 2026 menjadi bagian dari implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Ia menilai pelaksanaan Gentaskin bertepatan dengan kalender akademik kampus, sehingga mahasiswa dapat mengintegrasikan kegiatan KKN dengan program magang.
2: Pada dasarnya di UNADRI ini dengan kegiatan Gentaskin yang diselenggarakan oleh LLDIK di wilayah 15, kami relevan dengan kurikulum yang ada di UNADRI ini. Ingat dari LP3M betul-betul menjawab itu, dan kami ini pertama kali menerjunkan mahasiswa yang melibatkan diri untuk peduli terhadap kondisi masyarakat, masalah sosial, masalah kesehatan, masalah lingkungan. Ini ada dua prodi yang kami turunkan di situ. Kenapa UNADRI peduli di situ? Karena UNADRI kami di sini menerapkan kurikulum mahasiswa itu menerapkan pengetahuannya dalam kelas itu hanya 100 SKS. Jadi 40 SKS itu masih terjun ke lapangan dalam kategori 2 kali. Dan bertepatan sekali dengan kegiatan Gentaskin ini, tidak jauh waktunya selisih antara kalender akademik kami dengan Gentaskin.
12: Selain itu, Patris juga mengapresiasi inisiatif LLDIKTI Wilayah 15 yang telah menggagas program Gentaskin. Ia mengemukakan dari program studi yang ada, mahasiswa bisa menjalankan kegiatan kewirausahaan, bisnis digital, dan bidang keilmuan lainnya yang dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, Dr. Patris berharap kehadiran mahasiswa UNADRI di lokasi KKN dapat memberikan dampak nyata melalui penerapan ilmu yang dimiliki serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan NTT yang sehat, kuat, dan inklusif. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agama Rotendao perkuat kompetensi guru dan literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
13: Kementerian Agama Kabupaten Rotendao terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenak Rotendao, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan artificial intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
14: Dan bersama-sama dengan fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Rotendao melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Rotendao untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Rotendao.
13: Di sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
14: Ke depan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Rotendao, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi membentengi mereka dari dampak negatif dunia.
13: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi serta generasi Kristen yang cakap digital, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui dukungan terhadap program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN ini diharapkan membangun budaya pengasuhan yang lebih seimbang antara ayah, ibu demi mendukung tumbuh kembang anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.

0: pelaksanaan gerakan Ayah Teladan Indonesia, program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GAMAS dan gerakan ayah mengambil rapot atau GEMAR. Kepala Dinas B3 AP2KB Kabupaten Rotendau, Diana Bulu, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Senin 13 Juli 2026 menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam proses pengasuhan yang selama ini lebih banyak dijalankan oleh ibu. Melalui program tersebut, para ayah diajak aktif menampingi anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
1: Pada dasarnya roh dari kegiatan ini, dari program ini adalah ayah harus ikut terlibat dalam pengembangan dan pembangunan keluarga. Kita tahu bahwa selama ini parenting di rumah anak-anak itu biasanya lebih berat ke tugas ibu, ya, ibu yang membina anak, ibu yang menjaga anak, ibu yang menyiapkan, biasanya ibu menyiapkan sarapan anak, bekal anak, lalu kemudian mengantar anak ke sekolah dan juga mengambil rapot. Jadi program ini kami menyambut baik karena program ini mengajak seluruh bapak-bapak untuk terlibat dalam setiap proses parenting anak di rumah maupun di sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
0: Diana Bulu menambahkan pelaksanaan gerakan ayah mengambil rapot di Rotendau mulai menunjukkan hasil positif meski belum dilakukan secara serentak di semua sekolah. Sementara pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, banyak ayah terlihat mengantar anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
1: Pada hari ini dalam pantauan kami, banyak ayah-ayah sudah mengantar anak ke sekolah karena untuk program, dua program ini ada kebijakan dari pimpinan daerah, kepala daerah, Pak Bupati sudah membuat surat edaran, dalam bentuk surat edaran mengajak semua ayah-ayah untuk dapat ikut terlibat.
0: Pemerintah Kabupaten Rotendau berharap gerakan Ayah Teladan Indonesia dapat membangun adanya pengasuhan anak yang lebih seimbang antara ayah dan ibu, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung lebih optimal melalui keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar semua, mangkiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor atau ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.

Anda dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kesempatan pagi hari ini yang mendengarkan di FM 94,4, yang mendengarkan di RRI Digital, rri.co.id, atau yang menyaksikan kami di live TikTok RRI _ Kupang. Saatnya untuk berbagi informasi dari sekitar Anda. Kalau sempat kemarin Anda lihat ayah-ayah mengantar anak-anak ke sekolah, hari kedua juga apakah ayah-ayah masih ramai mengantar anak-anak ke sekolah? Bisa kasih komentarnya dan bisa berbagi informasinya pagi ini terkait dengan persiapan ayah-ayah untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Di line RRI _ Kupang di TikTok bisa komentar di sana, atau juga boleh di line telepon 0380825444 atau 0380843112. Bagi juga informasi cuaca dari sekitar Anda, informasi lalu lintas atau kecelakaan atau informasi lain yang ada di sekitar Anda bisa dibagikan sampai pukul 8 pagi. Nanti 7.30 pendengar Anda bisa simak dialog wawancara Kupang pagi ya. Yang pagi ini akan membahas Nusa Tenggara Timur kita. Ini bahkan untuk semen saja itu mendapat dari bantuan dari luar negeri ya. Bantuan ya dari luar daerah ya. Dan itu nanti akan dibahas pagi ini di wawancara Kupang pagi, nanti bersama dengan narasumber kita tentang semen gratis untuk peternakan NTT. Apakah ini solusi atau menjadi tantangan baru bagi kita? Boleh nanti Anda bisa ikuti di 7.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk bisa menyimak informasi-informasi lain. Selain itu, informasi-informasi dari rri.co.id, informasi yang akan saya bagikan untuk Anda pagi ini. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Siap-siap untuk mengantar anak hari kedua untuk beraktivitas di sekolah. Para bapak, antar anak hari kedua. Mudah-mudahan pengalaman kemarin menjadi pengalaman yang nanti bisa jadi penyemangat. Karena sudah kemarin biasalah ya, sudah pengantar anak hari pertama, lalu hari kedua sudah terbiasa. Paling tidak tahu ini lokasi, kemudian kegiatannya akan dilaksanakan hari kedua ini apa. Boleh bagi informasinya. Selamat pagi untuk Kakak Alfred yang berbagi informasi dari RT 5 RW 2 Kelurahan Naikolan. Pagi ini aman terkendali, cuaca cerah dan sedikit angin. Untuk hari kedua masuk sekolah, saya sebagai bapak-bapak tetap siaga untuk antar anak ke sekolah. Jaya selalu RRI sebagai media pemersatu bangsa. Terima kasih Kak Alfred sudah berbagi informasi pagi ini. Anaknya katanya ke SMA 3 ya. Selamat pagi, terima kasih untuk Kak Alfred, sukses untuk aktivitas anaknya di SMA 3 untuk pagi hari ini. Informasi untuk Anda pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi In Indriani meminta orang tua intensif untuk mendampingi anak-anak sebagai langkah untuk mencegah radikalisme. Kepala DP3 NTT In Adriani menyampaikan bahwa ini dilakukan untuk merespon bahwa ada anak NTT yang terpapar radikalisme. Dia mengatakan ada enam yang terindikasi radikal dan juga ini sudah dilakukan pendampingan oleh psikolog dan lainnya. Dan masih di NTT ada di Jawa Barat, ada juga yang dari NTT, katain Adriani. Tahun 2025 pihaknya mendapat laporan dari tim Densus 88 bahwa ada 4 anak NTT terpapar radikalisme. Jumlah ini meningkat di tahun 2026. Yakni tambah 2 orang di tahun 2026 menjadi 6. Mantan Kepala Dinas Kesehatan ini mengaku DP3A diberitahu adanya kondisi demikian dan ini kewenangan Densus 88. Dia mengatakan untuk melakukan pencegahan pihaknya menggandeng sekolah dan berbagai pihak untuk membantu edukasi bagi anak-anak. Dia berkata kondisi yang dialami ini justru bukan menyasar anak-anak dengan perilaku nakal, anak-anak yang baik, karena sekarang ada game dan lainnya yang bisa berpengaruh terhadap anak-anak. Wah, miris ya. Anak-anak di Nusa Tenggara Timur tahun 2025 ada 4 yang terpapar radikalisme dan juga tahun 2026 ini tambah 2, jadi 6 anak di Nusa Tenggara Timur yang terpapar radikalisme. Ya, informasi dari sekitar Anda pendengar masih boleh dibagikan pagi ini di line WhatsApp 0811-3820-9440, boleh di RRI underscore Kupang atau di line telepon 0380-8255-444 atau 0380-8431-152. Sekedar berkomentar, Bapak kemarin mengantar anak, kemudian pagi ini mengantar anak hari kedua, bagaimana kondisinya, boleh dibagikan informasinya. Canggung tidak ya bapak-bapak mengantar anak ke sekolah untuk hari pertama, atau dulu SD beta sudah antar, SMP beta antar lagi, dan SMA beta antar, jadi sudah canggung lagi. Boleh juga bagikan informasi dari sekitarnya atau komentarnya sampai di jam 7.30.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kita masih terus di pagi hari ini untuk berbagi informasi dari sekitar Anda atau juga komentar dari sekitar Anda terkait dengan hari pertama, hari kedua ngantar anak ke sekolah. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar di TikTok ini ya. Ada Ibu Ang ya yang berkomentar ya, suami saya ini sudah sering jadi pusat perhatian ibu-ibu lainnya ya, karena mengantar anak ke sekolah ya. Dan kata Ibu Ang, suaminya mengantar anak ke sekolah ini karena memang ada ikatan emosional, ada koneksi, atau juga rasa kebersamaan yang kuat antara anak dan juga dengan ayahnya ya. Jadi kata Ibu Ang ini, suaminya sudah sering mengantar anak-anak ke sekolah dan jadi pusat perhatian ibu-ibu lainnya karena jadi satu-satunya bapak yang antar anak. Kok mamanya di mana? Mamanya ya kerjalah, kata Ibu Ang. Dari kecil memang sudah ditanamkan kedekatan bonding antara suami dan juga anak. Terima kasih Ibu Ang, selamat beraktivitas hari ini. Sudah bergabung dan berkomentar pagi ini. Ya, memang perlu ada ikatan ya, ikatan emosional atau koneksi atau rasa kebersamaan yang kuat antara ayah dan juga anak-anak ya, karena ikatan batin dan kasih sayang yang mendalam antara ayah dan anak-anak lah yang membuat anak betah jalan dengan bapak, begitu ya. Daripada diantar ibu, dia akan lebih betah jalan dengan bapak karena ada bonding atau pembentukan ikatan emosional yang dilakukan oleh antara ayah dan juga anak yang membuat anak untuk betah berada di samping bapaknya ketika diantar ke sekolah ya. Ya, yang jelas pasti ibu-ibu juga punya peran besar di sana karena semua kebutuhan sudah disiapkan, sarapannya, air minumnya atau ya bekalnya, atau ada bekal ya tidak, MBG sudah jalankah ke pas hari pertama ya. Dan bisa juga dibagi informasinya pagi ini, informasi lalu lintas juga boleh, informasi cuaca juga boleh. Terima kasih untuk Ibu Ang dan juga Kakak Pak Alfred ya yang sudah bergabung pagi ini. Yang lain yang mau bergabung boleh di WhatsApp di 0811 3820 9440, komentar menurut Anda lebih cocok ayah atau ibu yang mengantar anak ke sekolah? Ayah bagaimana ribetnya, ibu bagaimana? Boleh di 0811 3820 9440 atau live TikTok kita di RRI_Kupang pagi ini.

0: bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama ju usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu Sun.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul Usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, saatnya untuk bisa menyampaikan informasi dari sekitar Anda. Selamat pagi untuk Ibu Cindy. Ya, bagaimana Ibu Cindy, antar anak ke sekolah atau antar ponakan atau orang lain yang ya, bersekolah, atau dilimpahkan kepada bapak-bapak mereka untuk mengantar anak mereka ke sekolah, atau ponakan dilimpahkan ke mereka untuk mengantar anak ke sekolah. Nah, informasinya nanti di pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi. Ini terkait dengan semen beku ya. Jadi bukan semen untuk bangunan ini ya, tapi semen beku dari hewan ternak ya, yang merupakan kawin suntik inseminasi buatan. Kabarnya ini kita di Nusa Tenggara Timur mendapat semen beku ini ya. Dan nanti Kementerian Pertanian salurkan 3.000 dosis sperma atau dosis semen beku gratis, dan 1.400 liter nitrogen cair untuk Provinsi NTT. Ini dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik sapi, dan program inseminasi buatan suntik ini untuk menargetkan kelahiran sapi pedaging berkualitas tinggi di Nusa Tenggara Timur, supaya peternak kita bisa mendapatkan layanan kawin suntik gratis. Ya, ini dapat menghubungi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kira-kira ini bencana atau ini menjadi berkah bagi Nusa Tenggara Timur menurut Anda ya? Ya, nanti ada kesempatan untuk narasumber diwawancarai pada 7.30 nanti. Boleh bergabung pendengar untuk Anda yang ingin berkomentar terkait dengan pengiriman semen beku, atau kita sebut sebagai ya ini bibit semen beku gratis 1.400 liter nitrogen cair untuk Provinsi NTT untuk meningkatkan mutu genetik sapi. Bisa bergabung, dan ataukah Anda juga memang butuh ini ya, karena kawin suntik gratis, bisa menghubungi Dinas Pertanian. Ini menjadi berkah bagi kita atau justru menjadi tantangan baru bagi kita? Boleh bergabung dan berkomentar pagi ini di line TikTok RRI underscore Kupang, atau line telepon 0380825444, atau di line WhatsApp juga boleh ya. Berbagai informasi cuaca dari sekitar Anda juga boleh, 0380825444, 0380843115 atau 0811382094440. Bangun paginya jam berapa untuk siap-siap antar anak ke sekolah hari ini? Terima kasih untuk Ibu Cindy, katanya lagi siap-siap untuk berangkat kerja. Sukses-sukses untuk aktivitas kerjanya pagi hari ini. Sudah ada jam 7 lebih 5. Sukses untuk aktivitas paginya.

0: niya.
1: Beta, lihat ka tong pong pekarangan, yung luas jue. Tapi itu rumput dong ju, subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti sabar kotong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh? Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda. Saatnya untuk Anda bisa bergabung dan berbagi komentar dari sekitar informasi dari sekitar Anda dan juga komentar terkait dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur yang saat ini dapat bantuan. Bantuannya sekitar 3 ribuan dosis semen beku sapi dari Kementerian Pertanian. Bantuan ini ditujukan untuk bisa tingkatkan populasi sapi dan perbaiki mutu genetik sapi. Tantangannya seperti apa menurut Anda? Karena katanya nanti supaya mutu sapi kita akan menjadi lebih baik lagi. Tapi biasanya akan menjadi khas ya kalau sapi dari satu daerah itu khas begitu ya. Sapi timur misalnya, sapi dari daerah tertentu, Pulau Flores misalnya, ada khasnya begitu ya. Atau menurut Anda ini justru menjadi peluang besar untuk bisa meraih keuntungan lebih banyak lagi dengan pengiriman 3.000 semen sapi dari luar ya. Informasi untuk Anda pagi ini pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menemui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhya Kalake untuk minta dukungan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Katanya dalam keterangannya bahwa pihaknya membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten kota di NTT dengan kondisi geografis kepulauan topografi yang berat dan juga kemampuan fiskal daerah yang terbatas, pihaknya mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko IPK Jakarta, dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan. Ini dilakukan kemarin ya. Joni mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jadi kebutuhan mendesak bagi NTT mengingat kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat dan juga keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Untuk membantu pembangunan jembatan dan jalan infrastruktur di NTT, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur minta dukungan pusat untuk mempercepat pembangunan jembatan. Kabarnya ini sudah dimulai pembangunan jembatan di Kapsali dan Termanu ya. Ada dua jembatan lainnya di Kabupaten Kupang yang dibangun oleh pihak TNI juga. Ya, kalau ada sempat ke daerah sana kabarnya bagaimana? Karena di berita pagi tadi informasinya sudah disampaikan bahwa memang pembangunan jembatannya sudah mulai dilaksanakan ya. Tadi laporan dari Vence Sakarias bahwa masyarakat Ampuang antusias pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan ya pada bulan Desember 2026 mendatang. Mudah-mudahan ya, saat ini baru Juli tanggal 14, mudah-mudahan sebelum Desember nanti pengerjaan jembatannya bisa selesai dan masyarakat Ampuang bisa menikmati kembali keterhubungan dengan setelah terisolir karena kondisi jembatan ya. Ya memang tidak terisolir sekali tapi sulit ya untuk menjangkau Ampuang dengan kondisi jembatan yang tidak baik. Masih ada kesempatan untuk Anda berkomentar sebelum nanti pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi.

datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar turnamen e-sport Kapolda Cup 2026 sebagai wadah untuk mencari bibit atlet e-sport berbakat yang diproyeksikan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda NTT Kombes Polisi Yosep Krisbianto di Kupang mengatakan turnamen yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap perkembangan olahraga elektronik sekaligus pembinaan generasi muda di era digital. Dan menurut dia, nilai-nilai ini sejalan dengan semangat Polri untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan juga mempererat kemitraan dengan masyarakat khususnya generasi muda. Informasi dari Antara News. Pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur mencari bakat atlet melalui turnamen e-sport. Informasi ini saya hadirkan untuk Anda di 7 lebih 26. Wawancara Kupang pagi ini, pendengar, nanti di pukul 7.30, 4 menit dari sekarang, kita akan membahas terkait dengan topik untuk pagi ini. Topiknya yaitu terkait dengan Nusa Tenggara Timur ini ternyata punya keistimewaan karena mendapat bantuan ya. Ada semen gratis untuk peternakan NTT. Ini solusi atau tantangan, kita akan berbincang nanti dengan Profesor Bernadette B. Koten, SPTMP, dosen jurusan peternakan dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sesaat lagi tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di FM 94,4 RRI Digital dan rri.co.id. Dan kembali terhubung bersama dengan kami di YouTube channel RRI Kupang pagi ini di Wawancara Kupang Pagi. Pendengar, pembangunan pertanian peternakan di Nusa Tenggara Timur terus juga menjadi perhatian, dan diantaranya Provinsi NTT ini menerima bantuan 3.000 dosis semen beku sapi dari Kementerian Pertanian RI. Bantuan ini ditujukan untuk bisa meningkatkan populasi sapi kita dan memperbaiki mutu genetik ternak kita melalui program inseminasi buatan. Nah, apakah memang ketika mutu genetik ternak sapi kita di Nusa Tenggara Timur ada bantuan untuk diperbaiki, kemudian ini menjadi tantangan atau menjadi peluang? Karena penyerahan bantuan ini pendengar dilakukan dalam rangka kunjungan kerja Komite 2 DPD RI di Kupang di Juni 2026. Dan pemerintah berharap bahwa program ini bisa meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi ternak masyarakat Nusa Tenggara Timur. Apakah ini solusi dan bagaimana tantangan baru? Kita akan bersama pagi hari ini sudah terhubung dan menanti di line telepon ada Profesor Dr. Bernadette B. Koten SPT MP, dosen pada jurusan peternakan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Selamat pagi Ibu Prof.
3: Selamat pagi Pak Soni.
2: Iya.
3: Selamat pagi para pendengar sekalian.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini, Bu Prof, untuk aktivitas ini. Kayaknya kampus belum libur atau sudah libur nih, Prof?
3: Kampus mulai aktivitasnya jam 8, kami kampus tidak pernah libur.
2: Tidak pernah libur, betul ya, karena ya, memang ada banyak aktivitas yang harus dilakukan, ya, harus meneliti, harus melakukan pengabdian dan lain-lain. Terima kasih untuk ya, di tengah-tengah kesibukannya.
3: Kampus pertanian, betul. Kita berhubungan dengan makhluk hidup, tidak mengenal hari libur.
2: Betul, baik. Terima kasih untuk berbagi waktu pagi ini, Prof. Kalau kita melihat kondisi saat ini, Prof, dengan adanya bantuan 3.000 dosis semen beku sapi, ini kabar baik bagi kita atau justru menjadi sebuah kesempatan atau sebuah kabar yang membuat kita untuk was-was, Prof, sebenarnya?
3: Ya, baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya dan melibatkan kami dari perguruan tinggi untuk bisa mengkaji program-program pemerintah. Baik, dengan adanya program simen gratis untuk peternakan di NTT, menurut saya program simen ini pastilah simen dari ternak yang berkualitas pasti.
2: Yeah.
3: Tapi kalau gratis, pengalaman selama menjadi dosen, kalau sesuatu yang gratis tuh rasa memilikinya tuh kemudian menjadi rendah. Tapi ya semoga saja program ini yang saya cemas itu tidak terjadi. Jadi kalau dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan simen, itu menurut saya program yang bagus. Begitu, Bapak.
2: Iya, rasa memilikinya rendah. Itu kalau misalnya kita akan sebut itu sebagai satu bagian. Apa kemudian pengaruhnya bagi kita ketika rasa memiliki kita rendah terhadap sesuatu yang gratis itu, termasuk simen gratis ini, Ibu?

0: Iya, biasanya kalau satu yang mudah didapat itu cara mempertahankannya biasanya agak rendah.
1: Iya.
0: Jadi kalau seperti kita berikan saja sesuatu secara gratis, kemampuan mereka untuk bisa memelihara, melanjutkan program itu biasanya agak rendah. Jadi nanti programnya kalau selesai ya selesai juga kegiatan itu. Keberlanjutannya menjadi lebih rendah. Kalau menurut saya ya peternaknya dulu yang harus disiapkan. Peternaknya dulu harus disiapkan. Tidak semua peternak bisa dapat. Peternak yang benar-benar bisa memberikan respon yang baik terhadap simen yang mereka dapat ini. Dan memelihara tentu saja dalam pemeliharaan ternak pasca mendapatkan simen gratis ini. Pemerintah mungkin sebaiknya menyediakan fasilitas-fasilitas setelah simen gratis ini didapat oleh peternak, kemudian menghasilkan ternak berkualitas tinggi. Nah, apa fasilitas berikutnya yang bisa disediakan oleh peternak?
1: Oke. Okay. Sebelum kita sampai ke fasilitas, Prof, mungkin Prof bisa berbagi dengan kita. Kalau misalnya tidak gratis, Prof, sebenarnya simen itu mahal ya?
0: Ya, kalau tidak gratis biasanya kalau di peternakan ya, di peternakan yeah. level peternakan, kemudian ada alumni kami yang juga bergerak di bidang simen, terutama simen babi ya, yeah. sapi kan belum umum di sini, yeah. babi itu kan sekali mereka inseminasi ya sekitar 500 ribu gitu.
1: Oh, jadi kalau yeah, yeah. lumayan ini, Prof.
0: Kalau iya, nah kalau disediakan gratis ya, yang pertama mematikan usaha yang sudah ada yang pastinya. Kemudian yang kedua, apa rasa memiliki program itu kemudian menjadi lebih rendah, begitu Pak.
1: Iya, Prof. Kalau ini kita, iya, betul pengalaman ya, ya berdasarkan pengalaman. Iya. Kalau kita lihat kaitannya dengan peningkatan kualitas genetik sapi khusus di Nusa Tenggara Timur, apakah ini menjadi sebuah program yang menarik atau baik begitu soal peningkatan kualitas genetik ternak kita?
0: Iya, baik. Benar. Ini simen ini kan tentu dihasilkan dari ternak-ternak dengan kualitas yang tinggi tentu saja, kualitas yeah. genetis yang tinggi, iya. Dan kalau diinseminasikan kepada kita punya ternak di NTT, tentu saja nanti akan menghasilkan kualitas ternak yang tinggi juga.
1: Yeah.
0: Tapi, tetapinya ada bahwa kualitas genetis itu hanya 20% Pak.
1: Oh.
0: 80%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, antara lainnya pakan.
1: Iya. Yeah.
0: Antara lainnya pakan. Kita sudah siapkah pakan yang berkualitas begitu menghasilkan ternak dengan genetis yang baik? Itu pertanyaan yeah. lanjutannya. Begitu, Pak.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau simen diberikan secara gratis, pemerintah juga harus mempersiapkan pakannya, juga harus dipersiapkan dengan baik, atau peternak paling tidak juga mempersiapkan yeah. pakan. Edukasinya berarti perlu dilakukan dengan lebih maksimal lagi ya, Prof ya.
0: Benar sekali. Dan kalau saya melihat bahwa sebelum simen itu diberikan, mungkin salah satu syaratnya adalah dia yang menerima simen ini punya pakan, punya yeah. lahan khusus untuk pakan gitu. Jadi dan perlu ada kajian apakah pakan itu bisa memenuhi kebutuhan ternak dengan genetis tinggi ini. Karena kalau untuk sapi itu dia makannya kan 10% dari bobot badannya.
1: Yeah.
0: 10% dari bobot badannya. Jadi kalau kita punya sapi itu bobot badannya 300 kilo, maka dia butuh seharinya itu 30 kilo hijauan. Sudah tersedia. Dari 30 kilo hijauan ini 60%-nya rumput.
1: Iya.
0: 40%-nya legum gitu. Jadi kalau ternak yang berkualitas tinggi dihasilkan dari simen yang berkualitas tinggi ini tapi tidak didukung oleh faktor lingkungan yang lain terutama pakan. Nah, kualitas genetis ini kemudian hanya menjadi cerita, Pak.
1: Dia akhirnya apa namanya hilang musnah begitu, Prof?
0: Ya, akhirnya ya genetis yang tinggi ini kemudian tidak bisa berkembang dengan baik.
1: Iya, iya, iya. Jadi kembali ya, lagi kepada ya kembali lagi kepada sapi yang kita punya begitu, yang genetisnya yang ada sekarang begitu ya, Prof ya?
0: Iya.
1: Iya. Karena tidak bisa
0: dipertahankan. pelihara genetis tinggi ya pakannya kita harus siapkan terlebih dahulu sebelum itu. Begitu saya, Pak.
1: Iya, Prof. Ini tadi Prof. sudah menjelaskan beberapa tantangan dalam pelaksanaan program semen gratis di wilayah Nusa Tenggara Timur. Di antaranya misalnya pakan, kemudian juga harus diperhatikan misalnya rasa memiliki yang rendah. Ada tantangan lain, Prof., yang saat ini menjadi perhatian sebenarnya untuk bisa dilaksanakan program ini, Prof.?
0: Ya, ya. Baik. Ini kalau semen gratis kan induknya kan kita punya nih, induknya kan peternak punya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ternak yang di IB kan itu dia misalnya besar seperti Brahman, itu kan besar itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau induknya kecil, induknya kita punya, induknya kecil, tubuh induknya itu tidak mampu menampung, bukan tidak mampu ya, tubuh induknya itu ya cukup berjuang ya, yeah, untuk bisa menampung, yeah, anak dengan kualitas tinggi. Mm-hmm. Ya. Tantangannya adalah kita harus punya juga sumber daya yang bisa membantu peternak ketika mengalami masalah ini gitu.
1: Yeah.
0: Ketika mengalami masalah kehamilan, kebuntingan ternak, kemudian melahirkan dan pasca melahirkan. Harus ada sumber daya itu, Pak.
1: Iya, sumber dayanya itu harus sumber dayanya inseminator kah atau petugas dari dinas peternakan kah atau mungkin akademisi malah bisa terjun di situ atau petani milenial kita misalnya.
0: Iya. Sumber dayanya ya paling pertama tentu petani milenial kita yang berasal dari akademik yang baik begitu, yeah, pastinya. Kemudian yeah, inseminator kan hanya melakukan inseminasi.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, tapi pemeliharaan selama kebuntingan, kemudian kelahiran dan pasca kelahiran, nah itu kan butuh lagi ada sumber daya yang lainnya. Jadi perlu pendampingan kalau menurut saya. Saat itu tuh butuh pendampingan khusus. Begitu.
1: Iya. Ada risiko tertentu kah, Prof, yang kemudian perlu kita antisipasi untuk penggunaan semen unggul ini yang ketika dilakukan secara masif? Ya?
0: Iya, iya. Baik. Risiko tentu saja ada. Yang pertama, kita itu kan punya sapi Bali, itu adalah kita punya potensi lokal NTT. Potensi lokal NTT yang sudah adaptif dengan kita punya kondisi daerah.
1: Yeah.
0: NTT ini kan musim keringnya lebih panjang daripada musim hujan.
1: Betul, betul.
0: Dan apalagi musim saat ini pakannya itu ya kita lihat, saya kalau lihat di padang pengembalaan, lihat ternak saya bisa merasakan penderitaan mereka.
1: Iya, gitu. Ya, tidak ada hijau-hijaunya, tidak ada gitu.
0: Diikat di panas matahari, belum tentu dapat air, rumputnya juga belum tentu ada. Nah, tapi untuk sapi Bali ini hal baik bahwa mereka mampu bertahan.
1: Yeah.
0: Sapi unggul belum tentu bisa bertahan dengan kondisi ini. Yang kedua, dari segi pakan yang sangat-sangat terbatas. Ada satu hal bahwa di NTT ini, terutama di daerah Kupang, itu pakan andalannya itu adalah lamtoro.
1: Iya.
0: Lamtoro, iya, lamtoro. Secara teori, ternak itu hanya makan lamtoro sebagai legum, itu 40% dari kebutuhan hijauannya.
1: Iya.
0: Tapi untuk ternak di NTT, justru bisa lamtoro 100%. Itu kan artinya sudah mengalami adaptasi yang luar biasa. Mikroba di dalam saluran pencernaannya itu sudah mengalami adaptasi yang luar biasa.
1: Yeah.
0: Nah, menurut saya potensi-potensi dan kemampuan adaptasi ini yang kita tingkatkan. Kemudian sapi Bali kita ini juga ada yang unggul, Pak.
1: Yeah.
0: Ada yang unggul.
1: Yeah. Nah,
0: hanya kita tidak lihat saja ada di mana begitu. Saya kalau jalan-jalan orang peternakan ya, jadi kalau jalan-jalan tuh mata mesti lihat itu gitu. Jadi ada yang unggul.
1: Yeah.
0: Mungkin kita bisa identifikasi pejantan-pejantan yang baik itu. Nah, itu kita bisa pelihara untuk bisa dapatkan dia punya sperma untuk menjadi sumber semen untuk kegiatan inseminasi ini.
1: Yeah.
0: Tantangan yang berikutnya, kemudian ini setelah inseminasi ini kan lahir ternak dengan genetis tinggi tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, genetis tinggi. Pakan kita gimana? Sudah siapkah untuk kasih makan itu 10% dari bobot badannya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Tantangan berikutnya, ini harga jual. yeah. harga jual.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah. Menghasilkan ternak dengan kualitas tinggi pastinya kita jual juga, karena dia selama pemeliharaannya butuh perlakuan istimewa yang pastinya menghabiskan uang cukup banyak.
1: Iya.
0: Nah, apakah kita bisa jual dengan harga seperti harga sapi Bali sekarang? Kemampuan iya. daya belinya ada tidak? Nah, di sini kalau pemerintah hadir, justru itu bagus.
1: Hmm. Supaya pemasarannya iya. bisa dapat iya, ya harga sekali. Yang baik ya, Prof.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya, hmm. iya. Karena beberapa kali saya mengikuti ada Lokakarya dan lain sebagainya. Mengapa sapi dari NTT yang yeah. didatangkan ke Jawa dan lain sebagainya? Yang pertama harganya murah.
1: Mm.
0: Dulu saya berpikir bahwa sapi ini yang keluar dari NTT itu saya bercita-cita menghasilkan sapi dan kualitas tinggi.
1: Yeah.
0: Ternyata dengan sapi dan kualitas tinggi itu pembelinya terbatas, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Iya, pembelinya terbatas. Mm. Jadi mereka lebih suka belinya sapi-sapi NTT karena ekornya,
1: iya.
0: karena ekornya yang banyak, gitu.
1: Iya, okay.
0: Bukan dagingnya, ekornya juga yang banyak. Ya ini tantangan-tantangan
1: gitu. Yang sebenarnya jadi,
0: kalau
1: kita.
0: Pemerintah,
1: iya.
0: Iya, saya pikir kalau pemerintah menyiapkan ternak dan kualitas tinggi, mungkin nanti kedepannya ada tindakan lanjutan lainnya, yaitu pengolahan daging sapinya di NTT. Kalau seperti itu, berarti bisa ada kesinambungan. Hmm. Adalah hasil yang bisa kita andalkan dari beternak sapi unggul. Begitu, Pak.
1: PR-nya panjang ya, Prof. Artinya bahwa tidak sekedar memberi semen unggul, tetapi supaya sapinya tetap survive dan bahkan sampai kepada pemasarannya. Kalau soal inseminatornya, Prof, apakah kemudian SDM kita untuk inseminator ini, apalagi misalnya dengan semen unggul yang ada ini, justru sudah terlatih dan bisa kemudian sampai kepada pengawasannya, sampai kepada ya sapinya bunting dan lain-lain sebagainya, bisa diperhatikan dengan baik itu inseminator kita, ketersediaannya, Prof?
0: Iya, baik. Kalau tentang inseminator, kebetulan di Politani itu juga kami juga menghasilkan tenaga-tenaga inseminator sih.
1: Iya.
0: Di dalam kurikulum-kurikulum kami ada itu untuk inseminator.
1: Iya.
0: Dan di lapangan, alumni-alumni kami juga bergerak dalam sebagai petugas inseminator ini. Tapi iya. tentu saja, ya kalau... tentu saja kita butuh sentuhan pemerintah ya untuk bisa memperbanyak barangkali jumlah inseminator, perlu ada pelatihan-pelatihan khusus lagi bagi mereka, menambah mereka punya wawasan-wawasan lagi gitu biar lebih mahir. Mungkin kalau makin banyak semen yang datang ya
1: iya.
0: makin kita perlu tenaga inseminatornya banyak.
1: Lebih
0: soalnya
1: banyak.
0: Begini, Pak.
1: Iya.
0: Iya, karena apa? Masa birahi itu terbatas.
1: Hmm.
0: Masa birahi ternak itu terbatas.
1: Iya.
0: Nah, kalau masa birahi itu pakai hitung jam.
1: Hitung jam ya malah, Prof ya?
0: Iya, hitung jam.
1: Oh iya.
0: Okay. Jadi kalau tidak dilayani, masih inseminator yang satu masih sibuk di
1: tempat Leogama, lain. Iya.
0: Sedangkan yang birahi ada di Kupang Barat.
1: Iya.
0: Kapan sampainya?
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi mungkin kalau semen gratisnya banyak, berarti ya inseminatornya
1: harus tambah banyak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Harus diperbanyak, dibagi per wilayah, karena memang masanya terbatas.
1: Iya, kita berharap bahwa ini tidak menjadi bantuan sesaat ya Prof, tapi mampu untuk menciptakan peternak yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Apa rekomendasi dari Prof soal ini?
0: Iya, benar sekali. Jadi, janganlah bantuan sesaat begitu tuh.
1: Iya.
0: Jadi, minta maaf kan iya. program ini datangnya kemudian habis begitu saja tanpa meninggalkan
1: kita juga. Sulit begitulah. Untuk membedakan iya. Prof, apakah ini program apa proyek ini ya Prof?
0: tadi saya bilang ada satu tantangan lagi Pak, ada
1: iya.
0: satu tantangan lagi yaitu yang datangkan ini pemerintah
1: iya.
0: kemudian ada orang yang mengaku bahwa ini saya gitu.
1: Akhirnya yeah,
0: program yeah. pemerintah dalam nama person. Itu lagi. Yeah.
1: Pemerintah yang mana gitu ya?
0: Pemerintah yang mana? Kok
1: yeah, yeah.
0: yang muncul di masyarakat jadinya person.
1: Person, iya,
0: iya. Iya. Itu tantangan-tantangannya begitu. Hmm. Jadi menurut saya jangan cuman sesaat lah gitu. Kita harus yeah. mungkin melibatkan perguruan tinggi untuk mengkaji lebih jauh program ini kayaknya baik begitu tuh. Supaya bisa memberikan rekomendasi yang valid. Kalau program ini berjalan, apa yang terjadi supaya tetap berkelanjutan begitu, Pak.
1: Prof, kalau para peternak pagi hari ini mendengarkan kita atau menyaksikan kita di YouTube channel RRI Kupang, mungkin Prof bisa merekomendasikan supaya kita berinovasi soal teknologi reproduksi. Apa yang perlu diwaspadai oleh para peternak begitu supaya mereka tidak sekedar menerima-menerima begitu, tapi tetap waspada bahwa okay, saya menerima simen gratis, tapi ada sebenarnya konsekuensi lebih panjang yang harus dijaga, diperhatikan. Silakan Prof.
0: Ya, baik. Untuk peternak-peternak, simen ini tentu saja berasal dari pejantan dengan kualitas genetisnya yang bagus. Tetapi kita juga sebagai peternak perlu menyediakan, yang pertama itu induknya, induk yang mau menerima simen ini, itu paling tidak postur tubuhnya itu apa ya, seimbang ya, dengan pejantan yang sedang diinseminasikan ke kita punya ternak. Karena kalau tidak, resikonya ini ada kematian pada induk. Pada induk mungkin kesulitan ketika bunting ataupun ketika melahirkan. Yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah induk yang mendapat sperma ini, simen ini, itu butuh perawatan khusus, butuh perawatan khusus dan perhatian khusus, terutama di bidang manajemen pemeliharaannya. Dia lebih manja biasanya. Karena memang apa ya, memang daya tahan terhadap itu agak lemah. Yang berikutnya, ini hasil dari inseminasi ini, itu ternaknya tidak sama lagi dengan kita punya ternak-ternak yang lokal yang kita pelihara begitu. Dia lebih manja, dia lebih butuh penanganan yang lebih serius, terutama pakan. Terutama pakan. Nah, sapi itu kan buntingnya 9 bulan. Buntingnya 9 bulan. Nah, kalau dalam masa 9 bulan itu, pada saat kita inseminasi, peternaknya sudah siapkan pakan, bisa tanam pakan begitu. Pada saat melahirkan, barangkali pakannya sudah bisa digunakan begitu. Jadi kita juga harus sedia lingkungan sekitarnya untuk menerima hasil inseminasi ini. Dan satu lagi, barangkali kita sudah mulai bertanya-tanya, kira-kira ini pemasarannya kemana? Pemasarannya kemana? Karena hasil akhir memang harus ada di pemasaran.
1: Betul.
0: Begitu, Pak.
1: Apa gunanya kita dapat simen gratis sementara sampai ke hasil akhirnya yang kita mau dapat hasilnya itu pemasaran, kita tidak dapat hasil dari situ ya, Prof ya.
0: Benar sekali. Dan kalau di sini pemerintah bisa melihatnya, berarti itu sangat bagus. Hasil-hasil inseminasi kalau mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk bidang pemasaran.
1: Sebenarnya ini bagus sekali, tapi pengembangannya juga perlu mendapat perhatian, terutama juga dari pemerintah. Kita mendapat, kapan lagi kita dapat nasihat langsung dari akademisi Prof Bernadette Bekoten SPT MPT. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini berbagi.
0: Berbagi kiat. Saya mau bilang juga, kalau butuh konsultan untuk pakan, bagaimana mendesain kebun yang mendesain kebun supaya ada pangan dan ada pakan di dalamnya dalam rangka menyongsong ternak-ternak hasil IB, kami siapa?
1: Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Siap untuk menolong para yang mendapat simen gratis ini. Jumlahnya 3.000 lumayan banyak ini. Nanti terima lumayan tamunya kalau misalnya semua konsultasi 3.000. Terima tamunya hampir tiap hari ini, Prof, di Politeknik Pertanian Negeri Kupang jurusan peternakan. Makasih banyak, Prof, makasih banyak, Prof, untuk berbagi waktu pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Prof.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Kita bersama dengan Prof Bernadette B. Koten, SPT, MPT, dosen jurusan peternakan Politeknik Negeri Kupang. Sudah berbagi bersama kita pagi ini, pendengar, di wawancara Kupang Pagi. Ada nasihat-nasihat yang disampaikan secara khusus untuk para peternak juga. Dan kalau ada melewatkan tadi apa yang disampaikan oleh Prof Bernadette B. Koten, SPT, MPT, MP pagi hari ini, Anda bisa menyimak kembali di YouTube channel RRI Kupang. Terima kasih. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kupang Pagi ini.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita ikuti informasi cuaca hari ini disampaikan Ibu Riris dari BMKG Eltari. Kita tersambung bersama Ibu Riris. Selamat pagi, Ibu Riris.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya seperti apa? Silakan Ibu Riris.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Selasa 14 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan. Dan ada potensi kabut pada dini hari di wilayah Alor, Maumere, Embai, Bajawa, Ruteng, dan Labuan Bajo. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 derajat hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada tanggal 13 Juli 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Bu Riris untuk berbagi informasi cuaca. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
2: Baik, selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

sesi pertama Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan membahas